BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini masih terus hadir menyapa Anda melalui pilihan lagu dan ya, juga informasi-informasi menarik pendengar. Ya, di program Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini pendengar, kita akan membaca beberapa atensi yang sudah menyalurkan saran ataupun juga mungkin pandangan mereka ataupun juga kepingintahuan masyarakat ya terkait dengan kejadian atau info-info menarik seputar yang ada di Papua Pegunungan, terkhusus yang ada di Wamena. Baik, datangnya dari Mas Ervan di seputaran Jalan Irian Atas atau di 0821 677727. Ya, Bung, bagaimana dengan peran pemerintah terkait dengan kejadian kerusuhan kemarin dan bagaimana untuk penanganan pengungsi saat ini? Apakah pemerintah sudah turun tangan atau tidak? Dari 421 juga mempertanyakan bagaimana dengan pengungsi pasca kerusuhan ini? Apakah sudah diperhatikan oleh pemerintah? Dari apa ini? Ivan Lapago di seputaran Misi. Baik. Pertanyaan dari masyarakat sudah dijawab sendiri, dan bagaimana kalau kita dengarkan langsung voice yang disampaikan oleh Ilham Kadir Andib sore berikut ini terkait pantauan dari pengungsi sekaligus bantuan dari Dinas Sosial yang ada di Kabupaten Jayajaya berikut ini.
1: Kawasan Tolikara Misi atau Tolmis Kabupaten Jayawijaya yang memilih tetap bertahan di lokasi pasca konflik antar kelompok masyarakat di Kota Wamena. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah memastikan pendataan warga yang tidak mengungsi sekaligus menyalurkan bantuan berupa gula, kopi, dan beras untuk memenuhi kebutuhan sementara masyarakat. Kepala Dinas Sosial Papua Pegunungan Yanius Telenggen mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan selama 2 hari di sejumlah titik pengungsian termasuk gereja-gereja yang menampung warga terdampak konflik. Selain menyalurkan bantuan, pemerintah juga menyampaikan pesan perdamaian kepada masyarakat agar tetap tenang dan menunggu arahan resmi dari pemerintah maupun aparat keamanan. Dalam dialog bersama warga, Telenggen mengungkapkan masyarakat juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah dan aparat keamanan. Warga berharap proses penyelesaian konflik dapat segera dipercepat agar situasi kembali kondusif. Selain itu, masyarakat meminta para TNI dan Polri tetap berjaga di sekitar kantor Bupati Jayawijaya serta akses jalan menuju Tolmis guna mencegah aksi pencurian di rumah-rumah kosong yang ditinggalkan warga. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan akan terus melakukan pemantauan dan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak konflik di Wamena. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Ya, itu tadi informasi pendengar yang mana disampaikan oleh rekan kami Ilham Kadir Andicori dan juga tadi hadir melalui lintas berita Papua Pegunungan sudah dijawab oleh pemerintah, dalam ini Dinas Sosial sudah memantau sekaligus mendata masyarakat pengungsi yang ada di Kabupaten Jayawijaya maupun juga masyarakat yang masih bertahan di rumah masing-masing, di mana pemerintah sendiri sekaligus juga memberikan bantuan sementara untuk para korban pengungsi yang ada di Jayawijaya. Kita susul kembali pendengar apakah masih ada bantuan kembali yang disalurkan oleh pemerintah. Dan juga dari masyarakat mengharapkan setiap rumah yang masih ditinggalkan oleh masyarakat bisa dipantau oleh aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian maupun dari TNI, dan sudah dijawab juga oleh pemerintah khususnya aparat keamanan, di mana pantauan juga dilakukan oleh aparat keamanan baik itu dari pihak kepolisian dan TNI. Dan kemarin sendiri saya juga melihat di seputaran Pangkalan Ojek Tolmis ataupun juga perempatan antara gereja Katolik dan yang ada di seputaran Woma sudah dijaga oleh aparat keamanan, dan khusus untuk di bagian pasar Misi sana sudah dijaga 24 jam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk mungkin kasus-kasus pencurian yang sempat terjadi di beberapa rumah yang ditinggalkan oleh masyarakat karena mengungsi baik itu di Polres maupun juga Kodim 1702 Jaya Wijaya. Jadi tadi terkait dengan pantauan rekan-rekan kami di lapangan dan juga yang berhasil diimpun oleh rekan-rekan kami di lapangan terkait dengan situasi terkini maupun situasi sebelumnya, yang mana pemerintah dalam hal ini sudah menyalurkan bantuan ke beberapa tempat pengungsian dan akan didata, dan terkait dengan kedepannya pemerintah juga akan memberikan kembali sosialisasi ataupun juga himbauan-himbauan ataupun juga bantuan-bantuan yang akan menyusul nanti ke depannya terkait dengan pasca kerusuhan ini. Dan kita harapkan juga pendengar, kerusuhan ini tidak akan terjadi kembali sehingga Wamena bisa menjadi kota yang benar-benar damai, indah dan nyaman untuk dikunjungi, baik itu masyarakat Lembah Baliem sendiri, masyarakat pegunungan atau kabupaten lain, ataupun juga masyarakat pendatang, sehingga roda pemerintahan, roda perekonomian pasti akan seiring berjalan dengan baik dengan hadirnya aparat keamanan, memberikan rasa nyaman dan juga kesadaran masing-masing untuk saling menjaga ketertiban yang ada di kota tercinta kita ini, kota Wamena. Itu tadi tanggapan dari pemerintah terkait dinas sosial yang sudah mendata sekaligus juga memberikan bantuan sementara, dan kita nantikan kembali bantuan-bantuan dari pemerintah, baik yang disalurkan juga melalui perorangan ataupun juga melalui paguyuban-paguyuban ya, seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan wartawan yang ada di kota Wamena. Nah, berikut kita dengarkan. Laporan rekan kami kembali terkait dengan situasi sumbangan yang diberikan oleh donatur yang memberikan bantuan kepada masyarakat pengungsi yang ada di Jaya Wijaya.
2: Aksi kemanusiaan yang digagas Insan Pers di Papua Pegunungan melalui program jurnalis peduli kemanusiaan resmi ditutup setelah seluruh bantuan dan donasi dari para donatur selesai disalurkan kepada masyarakat terdampak konflik sosial di Kabupaten Jaya Wijaya. Ketua Pelaksana Jurnalis Peduli Ilham Kadir mengatakan kegiatan penggalangan dan penyaluran bantuan berlangsung selama kurang lebih 7 hari. Ia menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang telah mempercayakan Insan Pers untuk menyalurkan bantuan kepada korban terdampak konflik, baik yang berada di Kota Wamena maupun di luar Kota Wamena. Menurut Ilham, dukungan berbagai pihak sangat membantu kelancaran kegiatan kemanusiaan tersebut, mulai dari pemberian saran bantuan logistik hingga partisipasi langsung selama proses penyaluran bantuan berlangsung. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama GBH, KPU Provinsi Papua Pegunungan, KPU Jaya Wijaya, dan seluruh donatur yang telah memberikan kepercayaan kepada Pers untuk menyalurkan bantuannya. Ilham berharap bantuan yang telah disalurkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat yang saat ini masih berada di sejumlah titik pengungsian. Ia juga menegaskan kegiatan jurnalis peduli menjadi bukti bahwa Insan Pers di Papua Pegunungan tidak hanya menjalankan tugas jurnalis dalam menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selain itu, jurnalis di Jaya Wijaya juga mengajak seluruh pihak, terutama pemerintah daerah. Selain itu, jurnalis di Jaya Wijaya juga mengajak seluruh pihak, terutama pemerintah daerah, untuk terus memperkuat kerjasama dalam mendukung pembangunan dan penanganan persoalan kemanusiaan di Papua Pegunungan.
3: Alhamdulillah, puji Tuhan, kegiatan dari jurnalis peduli di hari ini telah selesai, di mana kurang lebih kami melaksanakan open donasi untuk saudara keluarga kami yang terdampak bencana atau konflik yang terjadi di Kota Wamena beberapa hari yang lalu ini sudah berakhir. Kami dari jurnalis peduli dari beberapa media yang berada di Kota Wamena telah menyalurkan berbagai bantuan dalam bentuk bama kepada pengungsi-pengungsi yang berada di daerah ini. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan sumbangsi pikiran, sumbangsi tenaga, dan terlebih sumbangsi materi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini tengah mengungsi. Dan kami berharap para jurnalis yang ada di Kota Wamena bahwa bantuan ini dapat sedikit banyaknya dapat meringankan kebutuhan mereka yang saat ini berada di beberapa pengungsian ataupun di rumah sanak keluarga seperti itu. Kami kurang lebih 7 hari melaksanakan penggalangan donasi dan tentunya dengan keterlibatan semua teman-teman media di Kota Wamena, kami ucapkan banyak terima kasih, dan saya selaku Ketua Panitia juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dari awal hingga pada hari ini kami menyalurkan bantuan di Distrik Maima. Dan tanpa juga kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan lembaga penyiaran publik RRI Wamena yang sudah memfasilitasi kami tempat dan juga sumbangsi pikiran untuk melaksanakan kegiatan yang mulia ini. Yang terlebih penting dalam kegiatan ini bahwa satu poin penting bahwa kami jurnalis di Kota Wamena ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami jurnalis ini bukan hanya punya pekerjaan atau rutinitas kami sebagai seorang penulis atau pewarta, tapi kami juga punya andil besar dalam hal kemanusiaan, dan ini bagian daripada membangun kepercayaan publik yang ada di Kota Wamena bahwa keberadaan para jurnalis ini memang selalu memberikan berita-berita yang selalu menunjukkan berita-berita yang tentunya tidak termasuk dalam berita-berita hoax seperti itu. Dan ingin kami juga sampaikan kepada pejabat pemerintahan di daerah ini bahwa mari kita selalu bergandeng tangan menjadi mitra bersama dengan pemerintah, dan kami para jurnalis akan selalu siap untuk mendukung pembangunan di daerah ini terlebih dalam hal kemanusiaan. Terima kasih.
2: Dalam keterangan penutupnya, ia mengatakan insan pers akan terus mendukung berbagai upaya kemanusiaan dan pembangunan daerah melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Ya, itu tadi pendengar informasi yang kami atau dihimpun juga oleh rekan-rekan kami di lapangan, termasuk adalah Ketua Panitia untuk sumbangsi insan pers oleh Ilham Kadir Andi Curi yang merupakan juga wartawan dari RRI Wamena sendiri, di mana dari ada yang sempat bertanya apakah dari pihak pemerintah saja yang menyalurkan bantuan, nah termasuk dari insan pers menjadi menjadi tempat untuk koordinator menyumbangkan bantuan kepada masyarakat, yaitu salah satu bantuan atau hal yang dilakukan oleh merupakan adalah kulih tinta ya, yang tidak hanya untuk mewartakan berita tapi juga mempunyai sisi kemanusiaan, dalam hal ini menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tentunya atau melakukan penggalangan dana, mengumpulkan dana dari donatur baik itu berupa materi, benda ataupun juga dalam hal ini uang, yang mana disumbangkan kepada korban dampak dari kerusuhan yang terjadi di Wamena, pendengar. Ya, itu tadi program Halo RRI yang kami hadirkan, dan Anda yang ingin bertanya baik memberikan saran ataupun juga masukan ataupun juga bertanya kepada orang-orang yang terkait dengan pertanyaan yang Anda ajukan atau yang berhubungan dengan masalah yang Anda keluhkan, Anda bisa salurkan di 0811-4828-40 yang kami akan tampung, dan kami akan berusaha memberikan jawaban melalui orang yang tentunya berkaitan dengan pertanyaan Anda atau orang-orang yang bertanggung jawab terhadap keluh ataupun juga masalah-masalah yang mungkin Anda lihat di Jaya-Jaya saat ini, dan bagaimana dengan jalan keluarnya tentunya yang akan disampaikan oleh orang-orang yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut, ya baik itu dari pihak pemerintah, swasta maupun juga perorangan. Nanti kami akan hadirkan setiap hari Selasa dan Jumat ya, tentunya di program Halo RRI. Di 0811-4828-40 nya kami nantikan sumbangsi Anda untuk bertanya atau memberikan saran ataupun juga pandangan ataupun juga memberikan masukan yang nanti akan kami tampung di setiap Selasa dan Jumat, dan kami akan berikan jawaban sesuai dengan narasumber yang kami bisa dapatkan seperti itu, yang berhubungan dengan pertanyaan tersebut. Baik ya, pendengar, sekian program Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Namun jangan lewatkan nanti di pukul 10, pendengar, ada rekan dari Situmorang yang akan hadir memandu program Dialog Suara Papua Pegunungan dengan topik menarik, yaitu Mari Suarakan Bahasa Daerah yang Hampir Punah, menghadirkan Beto Nayak Entama yang merupakan aktivis sosial adatah. Ada juga Witen Kulago yang merupakan Ketua Lembaga Bahasa Daerah Papua Pegunungan. Hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, live juga melalui kanal YouTube maupun Facebook RRI Wamena di pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hei, Kak, tambah sawang dulu. Kamu pelain minum tapi tak gantung sekali. Nama dulu, cepat. 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ada uang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak tidak usah mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kau kan cepat. Tapi kita bongkar kios nanti, nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan hilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, nanti di pukul 10 ada rekan Tanti yang akan menemani Anda di jalur dialog suara Papua Pegunungan. Jadi pastikan Anda tetap di 97,1 MHz Kanal Informasi dan Inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 10 lebih 11 menit ya waktu Indonesia Timur, dan saatnya rekan saya Tanti Situmorang akan hadir di Dialog Suara Papua Pegunungan dengan topik yang menarik, yaitu mari suarakan bahasa daerah yang hampir punah. Menghadirkan dua narasumber, pada penasaran dengan narasumbernya, langsung saja kita ikuti. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Ya, senang sekali ya untuk hari ini di Suara Papua Pegunungan untuk menemani Anda, menghibur Anda juga, terlebih khusus memberikan informasi pemahaman yang paling penting tentang topik kita, yaitu mari suarakan bahasa daerah yang hampir punah. Sebenarnya ini bukan hanya terjadi di Papua Pegunungan, tapi di setiap daerah pasti hal ini juga jadi masalah terbesar untuk anak-anak muda di tahun 2026 ini hingga ke depannya nanti. Dan bersama saya Tanti Pendengar yang menemani Anda di hari ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti dengan topik mari suarakan bahasa daerah yang hampir punah. Dan kami juga sudah menghadirkan narasumber kami yang pastinya sangat-sangat mengerti dan juga memahami tentang bahasa daerah, terlebih khusus di Provinsi Papua Pegunungan kali ini. Ada Kakak Witen Kolago, Ketua Lembaga Bahasa Daerah Papua Pegunungan. Selamat siang, Kakak Witen.
2: Selamat siang.
1: Bagaimana kabarnya nih?
2: Ya, kabar baik.
1: Untuk buku-buku sampai sekarang masih aman-aman saja?
2: Ya, aman-aman. Ya, yang sudah cetak punya habis.
1: Oke, berharap lebih baik lagi ke depannya, yeah. Kakak Witer ya. Dan ada juga di sini Kakak Beto Nayak Entama sebagai aktivis sosial. Selamat siang, Kakak.
3: Iya, selamat siang.
1: Bagaimana kabarnya untuk hari ini?
3: Puji Tuhan, kabar baik.
1: Oke, Kakak Beto, ini untuk Papua Pegunungan, untuk Wamena. Bagaimana menurut Kakak tentang bahasa-bahasa di Papua ini?
3: Menurut untuk Papua Pegunungan, menurut saya sebagai aktivis melihat banyak anak muda sementara ini kehilangan bahasa daerah. Sehingga saya berharap kepada semua elemen bagaimana kita melestarikan bahasa ini, kita mendukung Kakak Witeng, lembaga ini bisa berkembang dan bahkan pemerintah juga diakui di setiap kampus menjadi pendidikan setiap kampus supaya generasi yang akan datang tidak terhilang dengan bahasa-bahasa kami, karena dengan kondisi situasi global sehingga banyak anak muda yang kehilangan akal sehat.
1: Kehilangan akal
3: dalam hal apa yang kita bisa mempertahankan bahasa daerah, tetapi karena banyaknya dengan situasi sekarang lihat-lihat generasi muda sekarang tuh kehilangan bahasa daerah secara tidak sadar.
1: Wow, berarti Kakak sebagai anak muda juga sangat prihatin ya dengan situasi ini ya?
3: Saya sangat apresiasi kepada lembaga bahasa, karena lembaga bahasa ini salah satu yang mengangkat nilai-nilai budaya, bahkan bahasa ini bagaimana kita bisa mempertahankan supaya generasi akan datang tidak terhilang dari bahasa kami itu sendiri.
1: Wow, ini kami undang aktivis sosial sekaligus juga anak muda ya, yang saat ini memang sangat prihatin dengan anak-anak muda zaman sekarang yang selalu mengikuti perkembangan zaman yang akhirnya menghilangkan ataupun lupa dengan bahasa daerah masing-masing. Betul ya, Kak Beto ya?
3: Sangat-sangat benar sekali. Sangat benar.
1: Oke. Okay. Ya, sebelum kita bahas ini topik kita, mari suarakan bahasa daerah yang hampir punah semakin lanjut ya, yang akan kita bahas kali ini. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, yang ingin memberikan saran, pendapat ataupun solusi tentang topik kita, mari suarakan bahasa daerah yang hampir punah, Anda boleh bergabung melalui atensi kami di 0811-482-840 dan juga melalui YouTube kami di YouTube RRI Wamena. Akan mulai kembali yang mendengarkan ataupun yang menonton kali ini di Suara Papua Pegunungan dengan topik mari suarakan bahasa daerah yang hampir punah, dan ini memang sangat bermanfaat dan juga sangat penting sekali untuk kita lestarikan supaya tidak punah dan yang akhirnya menyesal. Yang katanya kalau penyesalan selalu datang terlambat ya.
3: Ah, iya.
1: Iya, kita berharap hal itu tidak terjadi di Papua Pegunungan. Oke, okay. Kakak Witen Kolago, sebagai Ketua Lembaga Bahasa Daerah Papua Pegunungan, sebenarnya perjuangan kakak sebanyak sekali nih ya untuk bahasa daerah. Ya, ya silakan kak, tentang topik kita, mari suarakan bahasa daerah yang hampir punah. Sebenarnya memang sudah hampir punah ya?
2: Ya, sebagian besar sudah punah.
1: Salah satunya?
2: Ya, arti saya, karena bahasa daerah itu ada beberapa kategori.
1: Oke.
2: Ya, ada bahasa dalam, ada bahasa pasaran, ya itu. Jadi bahasa aslinya itu sudah hilang.
1: Sudah hilang?
2: Ya.
1: Sekarang memang sudah hilang?
2: Sudah hilang. Ya.
1: Namun, apa yang kakak lakukan untuk bisa membangkitkan bahasa ini kembali di tahun ini untuk era anak-anak muda zaman sekarang?
2: Ya, bahasa yang asli itu orang tua kita sudah titip di Alkitab.
1: Oke.
2: Okay. Bahasa daerah itu memang bahasa aslinya. Jadi kami dasar untuk ambil menulis tentang bahasa daerah, perkamusan, ilmu leksikografi itu kami ambil kosakata itu melalui Alkitab itu, karena itu bahasa aslinya, itu bahasa aslinya dengan dialek yang asli, dengan orang-orang yang saat itu memang betul-betul lahir dari budaya, memang utuh, belum ada dalam pemerintahan, belum masuk gereja, belum masuk, dan kosakata bahasa mereka pakai adalah bahasa asli, dan bahasa asli itu yang mereka titip ke Alkitab, dan hari ini kami pakai dengan bahasa Alkitab itu supaya bahasa daerah jangan punah. Dan ada beberapa bahasa daerah dalam kosakata di Alkitab itu juga kami susah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena itu belum ada. Nah, itu ada beberapa kosakata yang kami temukan. Dan hari ini memang kalau mau dilihat secara jujur itu di gereja-gereja kami bisa lihat orang tua kita yang kita sapu kakak juga mau berdoa utuh dalam bahasa daerah itu sudah tidak bisa. Berarti kami bisa pastikan di situ bahwa bahasa daerah yang asli itu sudah hilang. Yang hari ini kami pakai itu bahasa ya, bahasa biasa lah, bahasa pasaran yang kami pakai hari ini. Gitu. Dan untuk penyelamatan itu yang kami pakai di ambil kosakata dari Alkitab, dan itu pun dia punya pronunciation, cara ucapannya itu juga tuh sudah mulai hilang.
1: Sudah mulai hilang juga.
2: Iya, sudah mulai hilang. Ucapan pronunciation, ucapan kata yang aslinya itu juga kan sedang hilang hari ini. Dan itu kita mau dapat juga susah. Ya, dan itu juga perjuangan itu kami memang sudah lakukan, cuman hanya kontribusi dari pemerintah ini yang belum ada. Secara okay. utuh, secara utuh, dan ini belum ada. Mereka belum mampu untuk istilah dalam kita punya bahasa daerah itu istilah mereka punya hidung ini belum panjang untuk mencium kami punya bau itu belum. itu yang belum ada di pemerintahan. Padahal semua daerah dalam otonomi khusus ini kan bupati dan gubernur orang kami, MRP orang kami, semua DPR ini kan orang. Ini kita khusus berbicara di Papua Pegunungan. Ya, tapi itu pun belum memahami pemusnahan bahasa daerah yang sedang punah ini, mereka belum lihat itu secara utuh, itu belum lihat.
1: Ya.
2: Jadi perjuangan kami ya mau punah sih akan punah, tapi setidak-tidaknya kami sedang mendokumentasikan itu bahwa mungkin 100-200 tahun ke depan pasti bahasa akan hilang, tapi ya setidaknya kita mendokumentasikan untuk orang-orang itu bisa melihat kembali.
1: Memperjuangkan itu.
2: Iya, memperjuangkan itu. Bukan soal untuk cari nama lembaga dan nama pribadi saya sendiri Witen Kolago, bukan. Tetapi untuk mendokumentasikan itu halal ini supaya 100-200 tahun kita generasi itu mereka bisa lihat kembali. Dan hari ini semua orang beranggapan itu bahasa daerah itu bahasa kampung, bahasa primitif. Tetapi wow. sewaktu-waktu generasi kita itu akan membutuhkan. Dan hari ini itu pemerintahan kita salah atau tidak mendonasi kami baik, itu kami akan berutang dosa besar terhadap generasi kita ke depan, karena kami bawa turun ke lapangan itu membutuhkan biaya yang memang cukup banyak.
1: Oke.
2: Itu jadi.
1: Iya. Kakak Beto Nayak Entama, kakak tahu bahasa daerah?
3: Ya puji Tuhan, saya sendiri tahu, namun beberapa hal yang saya lihat dari buku Kakak Witen, bahasa daerah ini yang bahasa sehari atau bahasa pasaran yang saya sering sampaikan, namun bahasa-bahasa dalam itu yang saya tidak pernah dengar. Namun ketika buku ini mengajarkan saya bahwa bahasa daerah itu bahasa yang mendalam, itu dalam buku KKWT ini sudah dicatat, sehingga oh sebenarnya seperti itu. Di situ baru saya akan menyadari bahwa oh buku ini sangat penting.
1: Wow. Jadi Kakak Beto tahu bahasa daerah itu hanya sekedar bahasa daerah sehari-hari saja, tapi kalau semakin dalam tidak ada.
3: Iya.
1: Kakak sekolah di mana dulu?
3: Sekolah saya di Unceng.
1: Iya.
3: Saya di Unceng. Namun saya SMP di kampung, SMA di kota, dan kampus di Jayapura. Namun sehari-hari yang biasa saya sampaikan kepada teman-teman, kepada siapa saja, itu bahasa yang biasa-biasa saja.
1: Biasa-biasa saja.
3: Namun ketika saya membaca buku itu, saya memahami. Di situ saya simpulkan bahwa oh bahasa biasa juga ada bahasa dalam juga. Bahasa dalam itu yang saya dapat melalui buku KKWT.
1: Sudah hilang ini ya? Sudah mulai hilang di anak muda zaman sekarang?
3: Iya.
1: Atau masih pernah dengar itu?
3: Memang ada orang-orang tua mau sampaikan hal-hal yang memang itu biasa dong sampaikan dengan bahasa dalam. Bahasa dalam itu kadang kami dengar, tapi apa yang dia bicara itu kami tidak mengerti. Sehingga ketika ada buku itu saya baca-baca begini, oh itu benar juga ya. Di situ baru oh bagaimana buku ini kita kembangkan. Dari setiap elemen bagaimana kita mendukung supaya buku ini bisa kembangkan, buku ini menjadi kurikulum di setiap sekolah maupun kampus.
1: Kakak di Jayapura punya teman banyak orang Papua Pegunungan?
3: Puji Tuhan, saya di Jayapura, saya tinggal di asrama mahasiswa Jayapura, asrama distrik, bahkan di kampus juga banyak teman-teman, dan perkumpulan kita itu semua rata-rata teman-teman
1: dari
3: Papua Pegunungan. Terus ada dari berbeda distrik, namun ada dari kota, dari kampung, namun di Jayapura, sehingga kita selalu pakai bahasa Indonesia.
1: Adakah tidak temannya kakak yang mengatakan begini saat ketemu? Saya tahu apa yang kau bilang, tapi saya tidak tahu bahasanya.
3: Kadang kami dengar, ada apa yang teman-teman sampaikan dengan bahasa dalam, kami dengar, tapi kami tanya balik apa begitu. Maksud daripada itu kami tidak mengerti, tapi seakan-akan macam kami sudah dengar, tapi tujuannya apa ini yang kami sangat bingung. Sehingga saya juga sangat apresiasi kepada Kakak Witeng, melalui dia buku ini kami menyadari bahwa oh, maksud daripada bahasa dalam itu seperti ini.
1: Berarti belajar dari buku itu ya.
3: Iya.
1: Perasaan kakak kalau ada temannya kakak bicara begitu dengan kakak padahal orang Papua Pegunungan, perasaannya bagaimana dengan teman itu?
3: Perasaan saya ini apa yang dicari, macam saya bingung padahal itu bahasa yang harus kita belajar dan kita harus melestarikan, terus kita harus mempertahankan, namun dengan kebiasaan bahasa Indonesia, terus bahasa-bahasa dalam itu jarang disampaikan, sehingga apa yang teman-teman sampaikan, namun kami juga mau jawab bagaimana gitu.
1: Tapi jawabannya sejadi bahasa Indonesia ya.
3: Jadi tanya baliknya bagaimana kawan, kamu jarang tidak mengerti gitu.
1: Waduh, memang Kakak Witen. Oke, Kakak Witen, tentang bahasa daerah ini, apa-apa saja yang sudah kakak lakukan? Berapa hal ataupun sudah ada buku atau apa yang sudah kakak lakukan untuk memperjuangkan bahasa daerah ini?
2: Ya, untuk memperjuangkan bahasa daerah ini fokus kami itu dua.
1: Apa itu?
2: Itu bahasa sama matematika bahasa daerah.
1: Oke.
2: Karena Tuhan kasih kita itu dua ilmu besar ini. Yang lain, ilmu-ilmu lain muncul ini hanya kreativitas manusia.
1: Iya.
2: Jadi kami fokus perkamusan sama matematika. Ini yang kami sedang jalan, sedang lakukan. Terus kami juga sudah mulai bergerak di tingkat provinsi, Papua Pegunungan itu Perda, ini kami sedang dorong. Dan puji Tuhan tahun ini DPR sudah tetapkan untuk Raperdasus. Dan sementara lagi tunggu untuk konsultasi di Kementerian Dalam Negeri.
1: Inti dari isi Raperdasus itu apa sih kak?
2: Itu untuk khusus untuk perlindungan bahasa daerah di Provinsi Papua Pegunungan, 46 bahasa ini.
1: Wow, 46?
2: Ya, 46 bahasa daerah.
1: 46 bahasa daerah di Papua Pegunungan?
2: Iya. Tapi mulai kesini-kesini ada juga mulai muncul banyak. Ya, bisa-bisa dia bisa sampai 50 juga bisa. Macam di Yalimo, sementara kami kasih masuk satu bahasa, tetapi dilihat dari ilmu leksikografi itu dia ada mulai beda lagi situ muncul. Yeah. Ya, akhirnya masyarakat orang masyarakat adat sendiri mereka datang mengaku bahwa kami juga punya bahasa sendiri begitu.
1: Yeah.
2: Dan itu kita akui juga karena kalau dilihat dari ilmu perkamusan itu memang dia kan ilmu perkamusan ini kan dia berbicara soal keaslian manusia, keaslian suku itu, keaslian bahasa itu. Kalau kita belajar di ilmu dialek, ya itu dia bisa punahkan dan bisa selamatkan karena dialek yang dilabah ini dengan ini kita bisa baku dengar dan ini kita kasih gabung itu bisa. Tapi kalau di perkamusan dia tidak berbicara seperti itu. Jadi perjuangan kami itu sudah sampai di mulai jalan di perjuangan itu.
1: Tapi karena, memang data spesifik tentang bahasa yang ada di Papua Pegunungan ini berapa, Kak?
2: Itu 46 yang kami waktu itu penelitian dan itu juga sudah dideklarasi secara resmi dan kehadir waktu itu gubernurnya Pak Felix Wanggai.
1: Iya.
2: Tanggal 8 April tahun 2024 itu kami deklarasi di Wesapot di hotel Wesapot di bawah Pak di Wesapot kami tetap apa deklarasi waktu itu. Jadi ada beberapa tokoh di Papua Pegunungan hadir mewakili suku, akademisi. Kita waktu itu deklarasinya secara resmi waktu itu Pak Felix bantu kami untuk deklarasi itu jumlah bahasa. Ya. Jadi perjuangan kami memang ada di situ. Jadi fokus kami tidak ke muatan lokal buku di sekolah, tapi fokus kami perkamusan sama matematika. Dua ini dulu fokus kami.
1: Oke, kamus yang kakak buat sekarang sudah berapa?
2: Yang sekarang sudah lakukan itu di bagian pesisir punya itu Senggi Waris sama apa lagi?
1: Oh, pesisir juga?
2: Ya, kamera jalan-jalan gitu. Terus kami di gunung tuh hubula atas, hubula tengah, hubula bawah, tapi ya masih dalam yang gampang-gampang. Tadi saya ada sempat singgung bahasa-bahasa sederhana, bahasa-bahasa pasaran yang kami bisa speak, yang bisa bicara sehari-hari itu saya bisa mengartikan sendiri, tetapi yang dalam itu ya memang susah sekali.
1: Tapi di buku itu juga ada, Kak?
2: Iya, sudah mulai kasih masuk satu-satu dan ya. Jadi itu, karena kita mau tunggu pemerintah sudah berteriak hampir 16 tahun di Jayawijaya. Jadi seolah-olah pemerintah angkap kami yang punya berhati baik ini semua dipikirkan macam kayak gerembolang begitu. Jadi ya sudah.
1: Jangan. Kalau kakak berhenti nanti mau bagaimana lagi nih? Kakak Beto ini bagaimana nih kakak Beto? Kakak sebagai anak muda mungkin kakak Wita ini sudah makin tua mungkin perasaannya.
2: Sudah kumis putih juga sebat.
1: Bagaimana kakak Beto ini tentang bahasa daerah kita ini? Masih bisa diperjuangkan?
3: Bagi saya sangat luar biasa kakak Wita.
1: Bisa dilanjutkan ke tidak perjuangannya nih?
3: Perjuangan sangat panjang sekali, 16 tahun. 16 tahun itu pun ada yang membantu, kadang tidak membantu, tapi dia selalu eksis. Sehingga harapan saya kakak Witing tetap maju, semangat, dan berkembang lagi. Semoga beberapa daerah yang kakak masih lagi susung, sedang menyusun itu bisa jalan dengan baik. Karena pekerjaan kakak ini banyak orang yang bisa, tetapi hanya satu dua orang yang bisa berpikir untuk demi generasi muda. Sehingga saya berharap kakak Witin tetap semangat.
1: Habis dibilang sudah 16 tahun tapi belum ada harapan ini, ya udah kita mundur saja. Ya, kakak Beto, ini kakak ada beberapa komunitas yang masuk di tempat-tempat anak muda ini?
3: Mungkin kami ada banyak. Untuk kalau untuk Papua Pegunungan ini saya sendiri sedang mengakomodir teman-teman semua.
1: Oke.
3: Teman-teman semua yang bergerak di mana-mana itu pasti ada lihat juga di media lain-lain, pasti sapu muka semua itu. Jadi komunitas kami ini sedang berjalan cuman sejak terkait dengan buku bahasa daerah ini kakak sudah bagi kepada kami dan kami beberapa komunitas yang kami sudah membaca dan memahami. Mungkin salah satunya kami dari anak-anak pribumi, terus teman-teman OKP Cipayung.
1: Oke.
3: Okay. Terus literasi-literasi di kafe-kafe itu kakak sedang bangun, kakak sedang distribusi. Dan sementara kami juga ada sedang membaca dan memahami di kumpulan-kumpulan kita. Namun untuk kegiatan diskusi lebih besar yang kami belum menjalankan.
1: Oke.
3: Okay. Terus seminar dan lain-lain itu yang kami belum dijalankan. Mungkin seperti itu.
1: Iya. Apakah ada idenya Kakak Beto ini nanti ke depan untuk melestarikan supaya bahasa daerah kita tidak punah?
3: Iya, ini sangat menarik. Itu harapan, harapan kami untuk anak muda, bagaimana adik-adik kami yang akan datang jangan kehilangan bahasa kami. Harapan kami ke depan, kami akan buku Kekawiteng ini kita buat seminar, terus ada beberapa sekolah adat yang sudah pemerintah difasilitasi, macam Itlai Sage di atas, ada beberapa daerah lagi beberapa distrik sedang berjalan, sehingga buku Kekawiteng ini kami akan dibagi, okay, mensosialisasikan supaya di setiap sekolah itu mereka mengembangkan supaya bahasa daerah itu tidak punah. Tapi bagaimana kita melestarikan bahasa daerah ini, kesadaran kita bangun dari TK, SD dan sampai perguruan tinggi. Nah, ini harapan yang kita harus tanggung jawab bersama teman-teman aktivis, bahkan teman-teman mahasiswa, terus teman-teman yang ada di Papua Pegunungan ini, kita harus sama-sama memperjuangkan bahasa daerah ini.
1: Kalau boleh tahu, Kakak dari mana?
3: Terima kasih, saya anak Lemba asli. Dari JJS ini.
1: Kalau bahasanya?
3: Bahasa daerah saya Nayak.
1: Nayak.
3: Iya. Yeah.
1: Masuk Kelani atau apa begitu?
3: Suku JJS, suku Hubula.
1: Oh, Hubula. Oke, okay, berarti bahasanya?
3: Bahasanya kalau dipanggil teman Nayak, Nero, Lauk.
1: Oh, jadi itu banyak bahasa yang Kakak tahu ini?
3: Itu ada beberapa bahasa. Bahasanya hanya satu, tapi cuma beda-beda logat.
1: Beda logat? Oh, tapi bahasanya cuma satu?
3: Iya. Yeah.
1: Itu bahasa apa itu?
3: Itu bahasa Dani. Bahasa Lemba.
1: Bahasa Lemba.
3: Nayak itu bahasa Lemba.
1: Oke. Okay. Lani, Dani?
3: Iya, yeah, kalau Lani teman-teman dari Barat.
1: Iya.
3: Yeah. Terus kalau Lemba itu Nayak.
1: Oh, begitu.
3: Tapi hanya dari 8 kabupaten ini hanya beda-beda logat semua.
1: Beda logat, tapi bahasanya sama.
3: Tapi kan mengerti maksud dari
1: apa ini. Oh, begitu. Ya. Jadi kalau jati diri sendiri, contohnya saya nih. Saya kan orang Batak.
3: Yeah.
1: Bahasa Batak, Batak Toba. Jadi saya menguasai bahasaku sendiri, gitu. Yeah. Batak Toba, kan ada Batak ini banyak nih. Ada Batak Simbalungun, Batak Karo, kok jadi itu ya. Contohnya ini contoh. Jadi saya Batak Toba. Saya menguasai bahasaku sendiri. Tapi kalau di Wamena ini memang bahasanya bahasa satu, tapi semua orang tahu begitu.
3: Di Wamena tidak bahasa satu, hanya beda-beda logat saja.
1: Oh.
3: Jadi apa yang mereka sampaikan kami mengerti. Cuma kami menjawab sedikit ada agak berat karena berbeda logatnya, dialeknya.
1: Berbeda dialeknya. Yeah. Oke, okay. Kakak Witen, yang biasanya dipakai sehari-hari ini bahasa apa?
2: Di sini tergantung karena di sini ada di pemetaan misionaris dan kami lanjutkan itu pemetaan kita itu ada 4.
1: Oke.
2: Okay. Tapi kalau khusus untuk Lemba ini dari Watikam sampai di bawah di Herae atau lewatnya di bawah itu ada 3. Itu dipetakan 3. Hubula bawah, Hubula tengah, terus Hubula atas.
1: Oh, begitu.
2: Terus ya, Walak, terus Lani juga masuk karena distrik Aslogaima, Wami, Piramid, Tagime, Bolakme, Tagineri, Mulagalome itu masih gunakan bahasa Lani.
1: Iya.
2: Gitu. Terus ya. Terus yang di sini untuk di Lemba ini itu kami petakan ada 3.
1: Oke. Okay.
2: 3 bahasa. Tetapi kalau dilihat-lihat ke sini bisa-bisa teman-teman di arah gunung dari Welesi sampai Ibele ini juga mereka punya logat juga beda.
1: Tapi bahasanya tetap sama.
2: Iya, tapi tetap saling mengerti. Tetapi untuk kembali ke tadi logatnya itu saja beda. Gitu. Jadi untuk dipersatukan ini agak susah karena kita bertahannya itu masing-masing.
1: Iya.
2: Nah, untuk bertahan masing-masing ini juga kan itu tidak berdosa karena itu mereka menjaga keaslian yang Tuhan kasih gitu. Macam di sini bilang Hipiri. Terus kita di bagian Dani atas bilang Kimbiri.
1: Iya.
2: Jadi pakai H, K. Kalau memang dilihat dari ilmu leksikografi atau perkamusan, itu memang beda.
1: Beda.
2: Jadi keunikannya itu ada di situ. Keunikan bahasa kami itu ada di situ.
1: Itu terjadi sama orang tua pastinya ya, yang mendengarkan ini. Terlebih khusus kami yang datang ke sini. Kita kan sudah ambil bukunya kakak ini. Bukunya kakak Witen. Baru ada anak sekolah datang ke rumah. Baru untuk dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah. Tapi saya tidak tahu bahasa daerah mana ini. Karena saya ambil dari kakak Witen, bahasanya ini ternyata salah pulang. Saya pikir ini bahasa apa. Jadi sebenarnya di sini itu bahasa apa sebenarnya yang biasa dipakai sehari-hari?
2: Kalau memang terkenal, jadi saran kami biasa ke pemerintah itu di kami pakainya tuh dari mana-mana ada dalam distrik Wamena Kota. Ini tuh pakainya tuh harus bahasa Nayak.
1: Ya,
2: kita harus hargai itu. Jadi terus teman-teman kalau mereka pergi ke arah Omarekma di atas, itu logat yang ada di atas begitu. Terus dari kami juga yang ada di bagian teman-teman di Ubulah bawah di bawah macam Asalokoba, Lasotibo dan seterusnya. Ini tuh kita hargai mereka dan kita akan pakai gunakan bahasa di situ. Itu. Jadi kami saran kami biasanya ke pemerintah tuh itu. Cuman hanya mungkin karena senior dan junior ini membuat sampai kami ada kewalahan. Mungkin menurut dari kita punya kakak-kakak itu anak-anak baru kemarin gitu. Kami senior ada gitu. Jadi mungkin pengaruh faktor dari itu kah begitu. Padahal gerakan kami ini gerakan untuk tidak pandang ko senior ko juniornya tidak. Kita ini berbicara untuk kami semua ini. Jadi kita kembalikan yang ada begitu. Jadi ada punya pikiran untuk di JUJ ini hanya satu bahasa saja begitu. Tapi dari kami, kami tolak karena itu mau kasih hancurkan keaslian Tuhan yang Tuhan kasih. Sekalipun itu logat, tapi itu pemberian Tuhan. Karena pengaruhnya itu perbatasan. Kami di atas kenapa beda? Karena kami perbatasan Lani dengan Walak. Terus teman-teman.

0: Indonesianya ini yang tidak ada uang. Itu saja supaya teman-teman Labewa juga bisa baca buku dan bisa belajar ya itu. Dan ini kita harus semua tanggung jawab sama-sama.
1: Oke. Okay. Boleh disampaikan teman-teman Labewa semuanya supaya ikut mendukung kakak supaya bahasa daerah kita ini tidak punah. Silakan.
0: Ya, jadi pesan saya teman-teman Labewa atau ya lahir besar Papua Pegunungan lah untuk 8 kabupaten itu perlu dukun kami supaya ya dengan sengaja dengan sadar sendirilah dukun kami supaya ya dukunnya itu melalui teman-teman yang Labewa yang ada di pemerintahan ya tolong dukun kami. Terus teman-teman yang di luar ya di guru-guru ya tolong dukung kami, buku-buku kami bisa mengajar ke sekolah-sekolah. Dan kalian juga lahir di sini, besar di sini, semua di sini itu tolong tanggung jawab untuk harus setidak-tidaknya tahu bahasa daerah di sini. Ya itu. Itu supaya dengan tujuan supaya kita hidup di sini itu saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga. Itu saja. Itu. Karena semua ini kan sewaktu-waktu kita juga lahir dan sewaktu-waktu kita juga akan meninggal.
1: Ya, betul. Jangan sampai tidak diminta-minta ya ceritanya. Ya. Jangan sampai ini hanya sampai di kakak Witen saja.
0: Ya. Ya.
1: Udah, terakhirnya tidak tahu lagi mau cari kemana.
0: Ya, itu.
1: Tapi memang itu sudah kita lihat bukan hanya di daerah kita ya. Di daerah-daerah lain juga sudah hampir punah.
0: Ya.
1: Salah satunya yang sudah umum kita lihat itu di Jakarta.
0: Ya.
1: Betawi, bahasa Betawinya sudah punah, hampir punah.
0: Ya.
1: Dan masyarakat Betawinya juga sudah jarang kita lihat di sana. Apakah itu akan terjadi di kota kita?
0: Itu akan jadi.
1: Akan terjadi. Kenapa? Ya. Kenapa Kak Witen?
0: Akan terjadi karena memang kami itu kami kelahiran 80 dengan kelahiran 70 itu untuk menentukan barang-barang ini akan selamat atau tidak.
1: Oke.
0: Okay. Karena memang kami bicara jujur saja, kami ini masih lahir di Honai. Anak-anak kami ini bukan lahir di rumah saya. Kami masih isi dalam noken. Tapi anak-anak kami ini kita isi dalam kain.
1: Kakak Beto, terima kan tidak apa yang dikatakan dari Kakak Witen?
2: Ini sangat benar. Apa yang Kakak Witen sampaikan ini fakta, jadi siru. Jadi bagaimana kembali ke kesadaran kita, diri kita masing-masing, supaya bagaimana kembangkan buku ini sangat penting sekali.
1: Sebenarnya dari kata-katanya Kakak Witen itu ke Kakak Beto loh ceritanya ini. Ini mereka itu memperjuangkan di tahun kelahiran 70 dengan 80. Kakak Beto kelahiran berapa Kakak Beto?
2: Saya kelahiran 2000.
1: Oh, salah ini. Kelahiran 2000 perlu dipertanyakan. Bagaimana di situ? Apakah ada yang mau diperjuangkan untuk bahasa kita?
2: Ya, puji Tuhan sebenarnya itu sangat penting sekali. Kita harus memperjuangkan bahasa kita karena bahasa kita ini, generasi kita ini memang banyak yang teman-teman jarang sekali berbicara bahasa daerah, sehingga bagaimana generasi dari kami ini bisa memperjuangkan bahasa kita supaya juga teman-teman bisa bagikan setiap kampus bahkan komunitas-komunitas supaya ya adik-adik kami yang akan datang juga bisa mengerti dan bisa mengikuti, tidak terketinggalan dengan apa yang tadi utarakan terkait dengan kota-kota besar.
1: Okay.
2: Banyak yang nilai suara bahasa yang hilang itu dengan mulai dari sekarang bagaimana kita bisa mempertahankan dengan melalui buku ini.
1: Iya, berarti betul ya Kakak Witen bilang berarti punah sedikit lagi.
0: Dan ada bukunya itu kita bisa lihat. Bukunya kita bisa lihat hanya mau berdoa saja, ini kelahiran 70.
1: Iya. Yeah.
0: Mau berdoa saja masih ada campur aduk di dalam.
1: Oke. Okay.
0: Berarti kan rohnya itu, roh bahasa aslinya itu kan hilang.
1: Iya.
0: Iya kan? Kita hari ini kita kelahiran 80, kami punya mentok untuk belajar sosial budaya, kami punya gurunya itu ada kelahiran 70. Yeah. Tetapi dilihat dari bahasa daerah hanya berdoa di gereja saja sudah ada campuran. Berarti ya kita mau dibilang 60% atau 70% sudah hilang.
1: Wow.
0: Itu kan sudah hilang.
1: Sudah sampai 70% ini.
0: Iya, tinggal 30% lagi. Kalau orang lain, teman-teman di pesisir menilai orang gunung itu mereka masih utuh dan segala macam. Tetapi
1: kenyataannya
0: saya sendiri, kenyataan di sini karena sama

0: fokus di situ. Jadi saya ke gereja mana saja saya lihat kalau orang berdoa itu ada campuran, berarti hanya kacamata dari orang luar, di luar dari orang Wamena itu seperti itu. Tetapi kalau kami dari orang Wamena lihat sendiri, ternyata kami kesian. Dan barang-barang itu sudah hilang. Dan itu terakhir mentoknya itu akan menentukan hari ini itu. Sekarang Atenus Morib dengan Aronio Lopere itu menjadi tolak ukur untuk hari ini. Bupati dan wakil bupati.
1: Ini sebenarnya selain pemerintah, ini juga untuk anak-anak muda supaya sadar ya. Untuk saat ini ya. Kakak Beto, ini tantangan ini loh. Bagaimana nanti kalau saya lebih memahami bahasanya kakak daripada kakak?
2: Wah, ini aneh sekali.
1: Dan itu juga nanti akan terjadi ya. Kalau memang saya ambil buku-bukunya kakak Witen, saya pelajari sendiri tanpa yang lain, dan saya jadi gurunya kakak Witen, kemungkinan besar kakak Beto akan kalah dari saya.
2: Itu rasa berdosa. Kenapa rasa berdosa? Karena bukunya sudah menegurkan kita bahwa buku sudah ada, bagaimana kita tinggal memahami dan kita kembali kembangkan bahasa ini. Namun karena kami tidak fokus dengan apa yang buku Kakak Witen buat, sehingga teman-teman yang lain fokus dibandingkan bukan anak Papua Pegunungan, sedangkan teman-teman dari kabupaten lain, bahkan provinsi lain, dari Indonesia lain juga. Namun itu kami macam bagaimana rasanya, bah, masa kok bisa, kok bukan orang Wamena, masa kok kait. Disitulah kita bagi anak-anak Papua Pegunungan, ini seperti ini, bagaimana kesadaran juga akan muncul dan malu juga akan muncul. Dan disitu juga dibalik dari semua itu terinspirasi bagi kita, bagaimana kita juga teman-teman yang bukan dari Papua Pegunungan tapi mereka sudah menguasai bahasa, kita sendiri belum. Itu juga salah satu kesadaran yang akan muncul juga.
1: Tapi marah tidak mungkin kan?
2: Ya, marah tidak marah tapi malu. Marahnya tidak mungkin, pasti malu. Dia akan berpikir bahwa masa kok bukan orang Papua Pegunungan kok menguasai semua. Tapi kan di situ juga kami sadar bahwa buku sudah ada, bagaimana kita tinggal kembangkan. Sehingga saya juga mengajak kepada teman-teman semua, teman-teman anak muda Papua Pegunungan dari 8 kabupaten, dalam buku Kakak Witen ini banyak yang dia sudah susun sesuai dengan bahasa kita masing-masing, sehingga kita bagaimana untuk kita kembangkan dan kita akan mempertahankan. Itu sangat penting bagi saya.
1: Dan ternyata buku itu sangat penting loh, karena seperti yang kita tahu bersama ya, kalau hanya turun-temurun itu akan hilang sendiri. Betul kan Kakak Witen ya? Dari bapakku sepanggil ayah ini, dari ayahku ke saya, kemungkinan besar dia lebih mengerti tentang bahasaku daripada bahasanya. Bahasanya bapak lebih bagus daripada bahasaku. Tapi kalau tidak diterapkan, dimasukkan di dalam buku, dan itu menjadi kayak pusaka begitu ya. Betul ya? Kayak pusaka ya. Dan itu akan menjadi turun-temurun, dan itu akan nyata, dan kita akan tahu nanti salahnya di mana. Kalau kita bikin bahasa ini, salahnya di mana, kita akan bisa lihat, oh ternyata begini. Jadi kalau hanya bicara dan selesai, itu akan hilang dengan sendirinya. Seperti yang Kakak Witen bilang, dari sebelum-sebelumnya ada orang tua yang dulu sudah mengerti bahasa, ternyata sudah meninggal almarhum, dan sampai sekarang buktinya hampir punah kenyataannya tanpa buku. Jadi Kakak Witen, sekarang ada satu hal yang memang ini tidak semua orang berpikir untuk ini, membuat buku dan lain sebagainya. Jangan dulu dari daerah-daerah lain, jangan dulu dari stakeholder-stakeholder, bagaimana anak-anak muda untuk melestarikan ini dengan membuat buku ini jadi pusaka. Asik. Bagaimana Kakak Beto?
2: Dari saya mungkin, jadi ini harus ada campur tangan pemerintah daerah juga.
1: Oke. Boleh, silakan.
2: Pemerintah daerah tidak usah dilihat dari witengnya, tapi mari kita sama-sama akan lihat bukunya. Dan buku itu kalau penting, bagaimana kita mendorong lembaga bahasa ini sebuah jadi kurikulum di setiap kampus, setiap SMA dan SMP sampai SD. Dan ini kita bisa kembangkan supaya bahasa kita jangan punah. Dan dilihat dari beberapa daerah, banyak yang hilang bahasa daerah, sehingga bagaimana kita akan mempertahankan ini, pemerintah daerah harus fokus membantu lembaga bahasa ini kerja-kerja nyata.
1: Oke, okay. KKB itu tahun berapa SMA?
2: SMA-nya 2015, 16, 17.
1: Oh iya, berarti tamatan 2017?
2: Iya, 2016.
1: 2016 tamat. Adakah tidak kurikulum di situ untuk bahasa daerah?
2: Di situ saya tidak dapat kalau kurikulum bahasa.
1: Tidak ada kurikulum bahasa daerah di sekolah?
2: Jujur tidak ada.
1: Tidak ada saat itu? SD, SMP?
2: Tidak dapat itu.
1: Tidak ada?
2: Iya. Hanya kami dapat itu hanya main-main di luar saja, baru kita-kita very speak bahasa daerah.
1: Jadi tidak ada. Oke, kalau boleh ada harapan untuk pemerintah dan juga terlebih khusus untuk Dinas Pendidikan, apa yang harus kita lakukan untuk bahasa daerah ini supaya tidak punah? Silakan Kakak Beto.
2: Iya, baik. Terima kasih kepada pemerintah daerah. Mohon perhatikan lembaga bahasa yang dipimpin dari Kakak Witeng. Dan Kakak Witeng sementara sangat membutuhkan pemerintah karena bahasa daerah ini sangat penting. Dan bahasa daerah ini kita bisa kembangkan supaya anak cucu kita ke depan tidak hilang bahasa daerah. Dan harapannya pemerintah harus membantu dan Kakak Witeng bisa mendistribusikan buku ini lebih banyak. Dan lembaga dia ini diakui oleh pemerintah bahkan DPR. Semoga dalam tahun ini bisa DPR bisa ditetapkan. Terima kasih. Mungkin dari saya seperti itu.
1: Wow. Ya, Kak Witeng, ada harapan tentang bahasa daerah kita, terlebih khusus untuk anak-anak kita. Kita mulai dari sekarang juga tidak masalah karena masih bisa. Kak Witeng masih ada di sini.
0: Ya, terima kasih. Sebenarnya tidak tidak susah. Tidak susah dalam arti dulu bicara soal menulis itu kami orang Wamena ini dicaplok kami itu soal menulis itu susah sekali. Ya. Kami mungkin orang caplok kami demo itu, bakar batu mungkin yang fisik-fisik itu kami punya. Tapi jujur kami sampai hari ini itu ternyata itu bukan. Ya. Jadi soal menulis dan soal duduk ini memang tidak semua orang kami lakukan. Itu. Jadi kami melihat dari masalah yang hari ini terjadi. Kenapa di Jawa dan daerah lain di Indonesia itu ada kurikulum bahasa daerah itu dan sudah dipatenkan. Itu. Apalagi kami di Papua Pegunungan, di Papua atau seluruh Papua ini kan daerahnya otsus, otonomi khusus. Jakarta kan mereka sudah kasih kami uang, artinya melalui pemerintah. Sekarang pemerintah dalam pemerintahan di tanah Papua ini kan semua kami orang Papua. Terus barang-barang ini punah berarti kami tidak bisa salahkan Tuhan dan juga tidak bisa salahkan pemerintah pusat. Hanya kami sendiri. Itu yang kami lihat hari ini dan harapan kami itu pemerintah tolong sekarang itu kunci utama untuk bahasa daerahnya akan punah atau tidak karena orang tua di kampung itu sudah mulai hilang. Artinya meninggal satu-satu yang pemilik bahasa aslinya itu. Yang sekarang satu-satunya itu kami bikin menulis kamus ini. Ya, itu yang kami harap sekali pemerintah tolong melihat kami hal ini secara serius. Pemerintah bangun jalan aspal baik, bongkar jalan sini, jembatan baik, tapi kami orang Papua, apalagi kami orang Wamena, kami tidak punya mobil, tidak punya motor itu semua. Kami masih mau dibilang jujur, kami masih miskin. Nah, sekarang pemerintah provinsi atau maupun pemerintah kabupaten mau fokus dengan untuk jalan dan segala macam itu ya itu juga baik tetapi itu tidak sentuh terhadap orang Papua. Orang Papua itu membutuhkan bagaimana perlindungan bahasa daerah, bagaimana perlindungan budaya, bagaimana perlindungan adat, bagaimana perlindungan tanah. Nah, ini yang orang Papua membutuhkan hari ini, bukan soal jalan dan jembatan, bukan itu. Ya, kami tidak butuh itu karena kami tadi saya sudah bilang itu, kami tidak ada punya mobil. Itu. Jadi kalau pemerintah fasilitaskan di nomor satukan hal-hal ini, itu sebenarnya ada sedikit juga ada dosa dan ada sedikit juga tidak ada dosa.
1: Oh, jadi pertanyaannya nih, itu untuk siapa?
0: Ya, itu untuk siapa gitu. Kami membutuhkan coba kita saling menghargai. Kami pergi ke Jawa atau Sumatera atau Kalimantan, kami akan hargai orang-orang yang ada di sana. Itu. Dan orang Jakarta juga sudah kasih kami uang. Jadi sekarang hanya kesadaran pemerintah daerah hari ini. Bapak John Tabo hari ini itu penentu, karena barang-barang ini akan selamat atau tidak itu penentu. Dia akan bikin pagar, akan bikin jalan air untuk got itu supaya normalisasi airnya itu jalan normal. Itu ada di tangan Bapak John Tabo, Bapak Onis Pabol hari ini dengan Ade Yos Elopere, Ketua DPR Provinsi Papua Pegunungan. Dengan DPR-DPR yang ada hari ini, DPR-DPR yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, Bapak John Tabo, Bapak Ones Pahabol, Bapak Nikilik Hubi, Bapak Benny Mawel, itu orang-orang yang penentu hari ini untuk Papua Pegunungannya akan normal atau tidak. Itu penentunya ada di mereka, karena mereka yang buka kebun baru di provinsi ini. Dan kalau mereka salah bangun pondasi, salah bikin pagar, salah kasih jalan air gotnya itu salah, tetap akan banjir dan akan hancur gitu. Jadi penentu-penentu untuk barang-barang ini itu betul-betul harus DPR, MRP, pemerintah dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur dan semua jajaran itu harus buka mata dan betul-betul harus lihat jeli untuk penyelamatan barang-barang ini. Kalau hari ini kita main-main dan hari ini kita menghiraukan, itu aduh, itu kita akan bahaya, bahaya, sangat berbahaya sekali untuk generasi kami ke depan. Dan kemudian cukup terjadi di macam tadi dijelaskan di Betawi, itu terlalu jauh. Coba kita lihat teman-teman kita di Jayapura, Jayapura asli, macam di Engros, Tobati, bahasa daerahnya kan hilang. Sama macam pergi penelitian juga di Senggi Waris, itu pun bahasa sudah hilang juga, semakin hilang. Karena kenapa? Narasumber yang waktu itu ada itu orang-orang perbatasan, orang-orang Wanimo yang naik untuk riset itu sama-sama. Karena orang-orang perbatasan itu, orang-orang Waris itu, orang-orang aslinya sudah ini. Orang Sentani pergi kawin dengan di sana, orang dari mana-mana kawin dengan orang-orang Ondo di situ, akhirnya bahasa asli hilang. Dan budayanya itu dilihat orang-orangnya masih ada, tetapi bahasanya hilang. Dan kita di Wamena sini sebenarnya sadar dan tidak sadar itu kami sedang ada dalam posisi itu. Jadi saya harap sekali Bapak John Tabo dan Bapak Ones Pahabol, terus Bapak Atenius Murib dan Bapak Roni Lopere itu, karena Kabupaten JWJ ini itu kabupaten induk, mamanya itu ada di sini. Kalau memang di JWJ sudah aman, itu kabupaten lain itu akan ikut, akan ikut. Jadi penentu hari ini itu Pak Atenius Murib dan Pak Roni Lopere itu menjadi kunci utama untuk di Provinsi Papua Pegunungan ini. Walaupun mereka bupati, tapi kabupaten Provinsi Papua Pegunungan itu ada di dalam Kabupaten Jayawijaya. Jadi penentu hari ini kunci utama itu Atenius Murib dan Roni Lopere. Kalau periode ini mereka gagal, berarti mereka ya gagal dari semua itu. Walaupun dari satu sisi bahasa daerah tidak diselamatkan baik dari zaman mereka, berarti mereka itu gagal semuanya. Walaupun kasih bantuan banyak ke masyarakat, ke gereja dan segala macam, tetapi bagian ini tidak diselamatkan, itu gagal totalitas
1: itu. Berarti menambah untuk kegagalan nanti kalau ini tidak diperjuangkan mulai dari sekarang.
0: Iya, dan itu akan ditentukan untuk 100-200 tahun ke depan itu.
1: Bagaimana Kakak Beto?
2: Ya baik, ya, mungkin itu sangat benar apa yang Kakak Beto sampaikan, sangat benar sekali. Jadi pemerintah jangan diam, tapi bagaimana untuk mempertahankan nilai ini, pemerintah harus melihat dari kerja-kerja nyata. Terus pemerintah daerah juga jangan melihat dari UGT-nya, dilihat dari bukunya. Saya kembali lagi karena beberapa kali ini saya lihat-lihat di media dan lain, Kakak Bitu yang selalu bicara tentang bagaimana pemerintah daerah, buku saya ini tidak pernah diiyakan seperti itu, sehingga pemerintah daerah coba membaca buku ini baik. Jangan dilihat dari dia punya sampelnya, tapi lihat dari dia puisinya, lalu bisa dikembangkan. Artinya dalam buku ini semua lengkap yang Kakak Biteng sudah di cantumkan dalam buku itu sebuah pesan nenek moyang kita sudah dicantumkan di situ, bagaimana kita tinggal melestarikan ini yang kita perlu lakukan. Dan pemerintah daerah juga membantu untuk bagaimana dikembangkan lembaga bahasa ini di 8 kabupaten bahkan di seluruh tanah Papua. Jadi pemerintah daerah harus membantu untuk mengembangkan buku ini. Terus pemerintah daerah juga dengan dinas pendidikan ditetapkan supaya lembaga bahasa ini sebuah kurikulum di setiap SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi ini jadi mata pelajaran, supaya anak-anak muda atau generasi sekarang tidak terketinggalan dari buku ini.
1: Tapi kalau belajar dari pengalaman ya, belajar dari kami, kami di daerah kami nih, mulai dari SD kami sudah belajar bahasa daerah di sekolah sendiri. Kami sudah belajar bahasa daerah di sekolah masing-masing, dan juga kami punya tulisan sendiri. Kalau nanti Kakak Witen kan peneliti nih ceritanya, cari tahu. Pasti di Batak itu ada tulisan sendiri, tulisan bahasa Batak, dan juga bahasa Batak di setiap kurikulum di sekolah kami. Itu sudah mulai dari umurku. Dan berharap di Papua, terlebih khusus di Papua Pegunungan, ini juga diterapkan. Karena dengan adanya ini, kita bisa mengenal bahasanya kita. Dan apapun itu yang seharusnya tidak punah, kalau bisa dilestarikan mulai dari sekarang. Kalau masih bisa ya waktunya ya, masih bisa mulai dari sekarang hingga anak cucu kita ke depan supaya tidak punah. Oke, saat ini sudah pukul 11 waktu Indonesia Timur.
0: Wow, tidak rasa.
1: Oke, ada closing statement dari Kakak Beto Nayak Entama sebagai aktivis sosial. Hari ini tentang topik kita, mari suarakan bahasa daerah yang hampir punah. Silakan Kakak Beto.
2: Oke, baik, terima kasih dari closing statement dari saya kepada teman-teman semua generasi muda Papua, dalam hal ini dari Papua Pegunungan. Mari kita menjaga nilai-nilai budaya dan melestarikan bahasa kita, dan bahasa kita ini bahasa yang memang orang lain tidak bisa ditiru. Ketika orang tahu bahwa kita, ketika kita berbicara bahasa daerah, bahwa disitulah akan munculnya jati diri kita sebagai anak Bali, bahkan anak Papua Pegunungan. Sehingga mari kita kembangkan buku ini dan mempertahankan buku ini. Semoga anak cucu kita tidak terketinggalan dari teman-teman daerah-daerah lain. Mungkin seperti itu yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih banyak.
1: Asik. Oke. Dari Kakak Witen Kolago, Ketua Lembaga Bahasa Daerah Papua Pegunungan, tentang topik kita, mari suarakan bahasa daerah yang hampir punah. Silakan.
0: Baik, terima kasih kalau statement saya itu Bapak Yontabo, Bapak Ones Pahabol, Bapak Niki Likhubi, Bapak Benny Mawel, dan 8 kabupaten-bupaten lainnya, dan lebih khusus Bapak Tenus Murib dengan Bapak Oroniel Opere, adalah kunci utama untuk penyelamatan bahasa daerah ini. Itu orang-orang yang akan tentukan, itu kunci utama itu. Kunci utama dalam hari ini untuk mengambil keputusan, untuk membiayai kami, untuk riset. Karena kami turun lapangan itu kami memang betul-betul membutuhkan uang. Kalau hari ini memang pemerintah kalau tidak membantu kami, itu sangat berbahaya sekali untuk ancaman pemusnahan bahasa daerah di Papua Pegunungan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon dukungan juga kepada semua di gereja-gereja, itu literatur ibadahnya itu harus dirubah dengan bahasa daerah, supaya tidak bisa hanya tunggu kami untuk bikin kamus baru bagi, itu lambat. Jadi harapan kami semua, denominasi gereja apa saja, agama apa saja yang ada di tanah Papua Pegunungan ini, literaturnya itu bisa dirubah dengan literatur dengan bahasa daerah itu. Terus ya, di sekolah-sekolah yang bisa jalankan dengan inisiatif guru-guru, itu bisa belajar dengan bahasa daerah. Karena bahasa daerah itu bukan bahasa iblis, bukan. Itu bahasa itu alfabetnya Tuhan. Bahasa daerah itu alfabetnya Tuhan. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih khusus itu Jayawijaya, itu kabupaten induk, mamanya itu ada di Jayawijaya. Jadi akan menentukan itu Bapak Bupati, dalam hal ini Bapak Tenis Murib dan Bapak Romnya Lepera, itu menjadi kunci utama untuk penyelamatan bahasa daerah. Wah, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati.
1: Terima kasih banyak untuk narasumber kami untuk hari ini, Beto Nayak Entama, aktivis sosial. Terima kasih banyak Kakak. Kalau boleh sering-sering kesini,
2: Agi.
1: Kakak Witen Kolago, Ketua Lembaga Bahasa Daerah Papua Pegunungan. Terima kasih banyak. Wah. Semoga selalu berjuang. Kalau boleh jangan lihat covernya seperti yang dibilang Kakak Beto.
0: Iya.
1: Jangan lihat covernya tetapi lihat isinya, isi iya. bukunya.
0: Iya.
1: Oke. Kali ini dengan topik Mari Suarakan Bahasa Daerah yang Hampir Punah. Dan kita berharap hal ini tidak terjadi ya. Ini masih hampir. Jangan sampai ada kata punah.
0: Iya.
1: Dan akhirnya saya Tanti pamit undur diri. Selamat siang. Sampai jumpa.
0: Wah.
1: Terima kasih banyak.
0: Siap.
3: Ada betul atau
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

masih tetap hadir untuk Anda pendengar di siang hari ini. Ada dua tembang yang akan kita nikmati dari Agnes Mo, Sebuah Rasa, dan disusul ada tembang dari Tulus, Hati-hati di Jalan, Michael Hizkia, Pendamping Hero. Dan selepas tembang ini pendengar, kita akan masuk dengan lagu-lagu islami sambil menantikan sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahman.

0: apa jadi?
1: Ampuni, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kau senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, Nek, ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan dunia.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

kemuliaan, kemuliaan Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, dan kemuliaan bulan Haram, bulan yang mulia, yakni Dzulhijjah, tepatnya 5 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan Dzulhijjah ini adalah salah satu daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Allah menyebutkan di dalam Quran Surah At-Taubah, waqal minha arba'atul shuhur, di antara 2 bulan, di antara bulan-bulan itu ada bulan Haram. Salasun mutawalliyatun, 3 yang berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan satu lagi adalah bulan yang terpisah, yakni bulan Rajab. Dan hari ini jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pula telah memasuki awal daripada bulan Dzulhijjah. Yang di mana di dalam hadis yang sahih, Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih ahaqqu ila Allah min hadhi ayyamil 'ashr." Faqalu, "Walal jihadu fi sabilillah." Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada hari-hari yang paling Allah cintai melakukan amalan-amalan soleh atau amal kebaikan, amal soleh yang dikerjakan di pada hari-hari atau bulan-bulan, min hazi ayyamil asr, tidaklah ada amalan-amalan yang soleh yang paling ahabbu ilallah, yang paling Allah cintai, daripada amalan-amalan yang dikerjakan di awal bulan Dzulhijjah, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Nabi, ya Rasulullah, apakah jihad dapat menandingi amalan tersebut?" Nabi bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah." Walaupun sekalipun jihad tidak dapat menandingi amalan-amalan yang dikerjakan di pada hari 10 Dzulhijjah, awal pertama Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja, kecuali orang yang dia keluar, bimalihi wa nafsi, dengan harta dan dirinya, walam yarji minhu bisyai, dan dia tidak kembali, maksudnya meninggal atau wafat di jalan Allah dengan diri dan hartanya. Maka jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita hari ini dengan semua nikmat yang Allah berikan, kita sampailah di amal yang Allah cintai untuk kita lakukan, khususnya di waktu-waktu yang mulia ini, yakni di awal-awal atau di pertama bulan Dzulhijjah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, artinya insyaallah taala tidak kurang dari 5 hari atau kurang lebih 5 hari ke depan kita akan merayakan salah satu hari besar Islam, yakni hari Idul Adha. Idul Adha atau juga yang disebut dengan Idul Kurban, karena pada hari itu disyariatkannya ibadah kurban bagi jamaah yang sudah berniat, sudah mendaftarkan dirinya, berniat untuk melaksanakan ibadah kurban di tahun ini. Alhamdulillah. Namun bagi jamaah atau orang-orang yang belum berniat atau masih ragu-ragu atau bimbang, maka kesempatan hari ini pada khutbah yang singkat ini, setidaknya khotib akan sampaikan beberapa alasan kenapa mesti harus berkurban. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita mesti berkurban. Yang pertama, kenapa kita mesti berkurban? Jawabannya adalah karena kurban merupakan bukti.

seorang hamba kepada Rabb-nya. Di dalam surah yang paling ringkas, yang paling pendek, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat apa? Berapa jumlah nikmatnya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita mau mengira-ngira berapa jumlah nikmat Allah, la tuhsuha. Sungguh kita tidak sanggup menghitungnya. Kemudian dalam ayat lain Allah juga menyebutkan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dalam Quran surah An-Nahl Allah menyebutkan kenikmatan apa saja yang kita rasakan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hari ini telah banyak sekali memberikan nikmat sama kita jemaah. Mulai kadang kala nikmat yang kita rasakan sampai kita tidak sadari. Mulai dari nikmat yang kecil dan yang besar. Maka dari itulah sebabnya kenapa kita berkurban, karena bentuk wujud dari rasa syukur kita dari nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang banyak, yang lancar hari ini. Hari ini kita sehat, dapat hidup. Di satu waktu yang sama mungkin ada saudara, teman atau tetangga kita yang mungkin mereka sedang sakit di rumah sakit, terbaring takut di atas kasurnya, dan lain-lain sebagainya. Maka dari nikmat yang Allah berikan, inilah bentuk wujudnya. Sebagaimana kisah atau suri tauladan yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran mengenai kisah Nabi Ibrahim yang dapat memberikan harta terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang ditunggu lama-lama yang Allah Subhanahu wa taala minta untuk disembelih, karena Nabi Ibrahim alaihi salam rela dan ikhlas atas perintah Allah, akhirnya anaknya diberikan. Ini bukti wujud daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini hati yang tenang. Segala urusan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Iman yang masih istiqomah kokoh di dalam diri kita. Itu semua nikmat-nikmat yang Allah berikan yang wajib kita syukuri. Lantas bagaimana cara kita mensyukurinya? Allah menyebutkan inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka cara mensyukurinya adalah dengan apa Allah menyebutkan, maka hendaklah fasholli, hendaklah dirikanlah salat li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inilah maka sebabnya di mazhab Imam Hanafi menyebutkan bahwasanya orang yang mampu dan sanggup untuk berkurban maka wajib baginya. Kenapa? Karena syariat kurban wanhar disandingkan erat dengan perintah salat. Maka di sini perlu kita pahami bahwa kurban itu bukan hanya sekali seumur hidup. Banyak dari kalangan kita yang memahami, oh saya sudah berkurban tahun lalu, 2 tahun lalu, dan lain sebagainya. Atau bahkan sampai ekor sapi seumur hidup kita. Kapan kita bisa kurban? Selama nikmat-nikmat Allah itu terus dan kita masih bisa rasakan, kita terus disyariatkan dan diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Jamaah salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat berkurban tentunya sudah menjadi hal yang lumrah bagi kita. Namun persoalannya adalah apakah kita mau ikut andil dan mau berniat melaksanakan perintah Allah yang satu ini? Nabi pun di dalam riwayat menyebutkan, bahkan di dalam banyak hadis, walaupun sudah ada jaminan surga dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam masih banyak mengkurbankan, masih banyak berkurban. Mulai dari apapun yang dia bisa kurbankan, beliau sallallahu alaihi wasallam kurbankan. Hari ini kita bisa melihat ketika orang sudah berkurban, oh dia tidak mau lagi kurban. Justru syariat kurban itu setiap tahun, bukan setiap seumur hidup sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang atau salah satu menjadi panutan untuk kita bisa melihat kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 ekor. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sembelih sendiri 63 ekor. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan ketika di ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha sedih melihat suaminya. Dia katakan, kenapa engkau ya? Suamiku sudah dijamin oleh Allah surga, masih sakit-sakit melaksanakan sholat. Apa kata Nabi SAW, apalah aku lu, apa dan syakur. Apakah aku Aisyah tidak pantas menjadi hamba Allah yang bersyukur? Inilah sebabnya kenapa kita disyariatkan atau alasan kita berkurban karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alasan kedua kenapa mesti kita berkurban? Alasannya adalah kurban merupakan bukti iman dan cinta seorang hamba kepada Allah. Lewat ibadah kurban kita menunjukkan bahwa kita patuh dan taat dalam melaksanakan perintah Allah. Itulah bukti iman, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demi menjalankan perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam sanggup memberikan harta yang paling ia sukai, yang paling ia cintai. Sanggup mengorbankan apa yang paling dia sayangi. Dia rela menyembelih anaknya, putra kandungnya sendiri, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Padahal sudah begitu lama anak itu dinanti kehadirannya. Siang malam beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Namun ketika anak itu datang, selagi erat kasih sayang beliau kepada Ismail alaihissalam, Allah pun menguji Nabi Ibrahim dengan harta yang paling ia sukai, yakni anaknya sendiri. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, sanggupkah dia mengalahkan rasa cintanya, rasa kepemilikan seolah-olah dia memilikinya, rasa cintanya kepada anaknya demi cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggupkah ia mengorbankan apa yang paling ia cintai demi ketaatannya kepada Allah? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, berfirman di dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah menyebutkan, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu bisa memberikan apa yang paling engkau cintai. Nabi Ibrahim lulus dengan ujian tersebut. Maka begitu pula lah dengan kita hari ini jemaah. Apakah kita lulus? Apakah kita berhasil dengan ujian Allah? Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah kita masih bisa mengalahkan kecintaan kita terhadap harta yang kita miliki hari ini, yang dititipkan oleh Allah kepada kita hari ini? Apakah kita bisa melawan nafsu cinta harta kita atau cinta dunia kita demi patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu alasan yang terakhir, kenapa kita mesti berkurban? Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan jaza yang besar bagi orang-orang yang berkurban. Berapa besarnya pahala berkurban? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, bi kulli sya'iratin hasanah, pada setiap bulu hewan kurban tersebut terdapat satu pahala. Ini majas kinaya. Kalaulah satu bulu atau satu rambut daripada hewan kurban yang kita sembelih merupakan satu kebaikan, adakah dari kita yang sanggup menghitungnya? Maka di sini isyarat begitu besar dan banyak pahala bagi orang-orang yang berkurban. Dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan bahwa saking banyaknya pahala bagi orang-orang yang berkurban, itu tak terhitung jumlahnya. Seperti tak terhitungnya jumlah bulu-bulu yang ada di hewan kurban tersebut. Dan dalam hadis lain disebutkan, dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa azfariha wa ash'ariha. Maka sesungguhnya pada hari kiamat hewan kurban itu akan datang dengan tanduk-tanduknya, wa azfariha, dan kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Maknanya apa? Sedangkan bulu, kuku, tanduk yang kerap kali biasanya menjadi sampah atau kita tidak konsumsi, itu akan datang pada hari kiamat menjadi saksi dan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang berkurban, apalagi dagingnya, apalagi rasa kerelaan kita terhadap apa yang kita miliki. Maka inilah kesempatan bagi kita yang memiliki keluangan waktu dan harta, maka berkurbanlah. Dan ketika hewan kurban itu sendiri, sebelum darahnya menetes ke tanah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, maka ridho Allah
Allah sudah terlebih dahulu sampai untuk orang yang bertobat. Ampunan Allah dan dosa-dosanya telah lebih dahulu sampai untuk orang-orang yang bertobat tersebut. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih ragu dan bimbang untuk berniat di tahun ini, di 5 hari ke depan insyaallah akan datang Yaumul Idul Adha untuk berkurban, hilangkanlah keraguan di dalam diri kita. Buanglah jauh-jauh pikiran dan anggapan bahwa harta dapat mengurangi, bahwa sedekah dapat mengurangi harta. Niat. Kata Nabi, kata Allah di dalam Quran surah At-Taba, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Allah berfirman, apapun harta yang engkau infakkan, fa huwa yukhlifu, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dialah Allah yang pemberi rezeki sebaik-baiknya. Di dalam riwayat hadis riwayat Muslim pun disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana qasat sedekah min mal, tidak akan berkurang sedekah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Allah Subhanahu wa taala berikan ganti yang lebih baik dari apa yang mereka sedekahkan hari ini. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang sudah mendaftarkan diri, bagi yang sudah berniat untuk berkurban di tahun ini, alhamdulillah, mudah-mudahan tetap istiqomah setiap tahunnya. Namun bagi yang belum, padahal dia sudah mampu, maka ingatlah perintah dan peringatan Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia di dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mampu, dia ada uangnya, ada hartanya yang lebih untuk dia bisa sedekahkan, kurbankan, falam yudhi, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, hendaklah jangan dia dekat-dekati musola kami atau tempat sholat kami. Jamaah sholat yang dirahmati oleh Allah, jangan dekati tempat sholat kami, jangan ikut berhari raya dengan kami. Artinya adalah peringatan bagi orang yang mampu namun pelit untuk berkurban. Kerasnya ancaman Nabi ini menjadi dasar dalil bagi mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, yang menyebutkan bahwa kurban wajib bagi orang yang mampu. Dalam kitab-kitab fikih juga disebutkan 3 syarat orang dikatakan mampu berkurban. Yang pertama adalah dia mampu untuk menafkahi kebutuhan dirinya selama 1 hari. Selama hari itu 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang kedua adalah dia sanggup atau mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang wajib dia nafkahi, misalnya anak dan istri dan orang tuanya. Yang ketiga, dia mampu atau ada harta yang lebih untuk dia bisa berikan hewan kurban. Kalaulah misalnya 1 hari kebutuhan orang 2 juta, ada 4 hari berarti 8 juta, ada tabungannya 20 juta, berarti dia sanggup. Mungkin seandainya kiraan harga kurban 10 juta, berarti 8 tambah 10, 18 juta. Artinya dia mampu, tidak ada kebutuhan dan hutang-hutang yang lain. Maka kata Nabi SAW, fala yaqrabanna musallana. Jamaah salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalaulah ia ingin berkurban, belum punya niat, berniatlah hari ini. Bagi orang-orang yang tidak mampu, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan. Dan bagi kita yang ingin tapi belum mampu berkurban, tahun ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan rezeki di tahun depan. Paling tidak kita sudah berniat di dalam hati, ada usaha dan ikhtiar untuk mewujudkannya. Mungkin bisa dengan menabung dan lain sebagainya, bisa dengan mencicilnya. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah Jumat hari ini. Dan selalulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan dan melembutkan hati kita untuk bisa berkurban, bersedekah, berinfak, berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

إله إلا هو حي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di pukul 13 waktu Indonesia Timur kita ikuti warta berita dari program 3 Pesat Pemberitaan RRI.
1: Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Maya.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Denmark. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Gracia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
1: So yeah, in the first half we played really well, but
2: kami bermain sangat baik pada babak pertama. Dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
0: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolf Furbiljonsson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Claessen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dinluk mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
2: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
0: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Sticker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menyebutnya secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa dan tentu saja seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil ini. Imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn.
4: Dass wir konsequent bis zum Ende verteidigen mit Wawron.
3: Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Sponareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal klub De Jamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sampai hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show, edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini?

0: menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian Bertoni powering through his keeper. Oh, Young was saving and he's got it. Kenton will take it.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Manuel Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama dua pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal satu pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Yang lagi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni. Kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap. Total 25 pemain, hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik tadi.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Akan tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

pendengar dimanapun Anda berada, ada dua tembang hiburan lagi ya, dan Marion Jola dengan judul Jangan, disusul juga dari Lyodra tentang kamu. Dan selepas tembang ini, kita akan menikmati nantinya lagu-lagu dangdut.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: lagu.
1: Terus satu lagi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: cinta.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada saatnya kami hadirkan Lintas Berita Papua Pegunungan melalui program 1 Radio Republik Indonesia.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Dengan dua topik utama di antara lain pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial meninjau langsung kondisi warga di kawasan Tolikara Misi atau Tolmis. Koordinator AWP berikan apresiasi kepada insan pers di Papua Pegunungan. Bersama saya Van, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 selengkapnya.

0: Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial meninjau langsung kondisi warga di kawasan Tolikara Misi atau Tolmis, Kabupaten Jayawijaya yang memilih tetap bertahan di lokasi pasca konflik antar kelompok masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Andi Joy.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial meninjau langsung kondisi warga di kawasan Tolikara Misi atau Tolmis Kabupaten Jayawijaya yang memilih tetap bertahan di lokasi pasca konflik antar kelompok masyarakat di Kota Wamena. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah memastikan pendataan warga yang tidak mengungsi sekaligus menyalurkan bantuan berupa gula, kopi, dan beras untuk memenuhi kebutuhan sementara masyarakat. Kepala Dinas Sosial Papua Pegunungan Yanius Telenggen mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan selama 2 hari di sejumlah titik pengungsian termasuk gereja-gereja yang menampung warga terdampak konflik. Selain menyalurkan bantuan, pemerintah juga menyampaikan pesan perdamaian kepada masyarakat agar tetap tenang dan menunggu arahan resmi dari pemerintah maupun aparat keamanan. Dalam dialog bersama warga, Telenggen mengungkapkan masyarakat juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah dan aparat keamanan. Warga berharap proses penyelesaian konflik dapat segera dipercepat agar situasi kembali kondusif. Selain itu, masyarakat meminta para TNI dan Polri tetap berjaga di sekitar kantor Bupati Jayawijaya serta akses jalan menuju Tolmis guna mencegah aksi pencurian di rumah-rumah kosong yang ditinggalkan warga. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan akan terus melakukan pemantauan dan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak konflik di Wamena. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Koordinator AWP berikan apresiasi kepada insan pers di Papua Pegunungan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
2: Memasuki hari ke-6 penyaluran bantuan bagi korban konflik sosial antar dua kelompok masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, insan pers kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak Kamis kemarin. Bantuan diberikan kepada warga Woma yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian di Kota Wamena maupun di beberapa kampung sekitar. Selain itu, bantuan juga disalurkan kepada keluarga korban yang terdampak langsung dalam konflik tersebut. Koordinator Asosiasi Wartawan Papua AWP Papua Pegunungan Roni Hisage menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para jurnalis serta pihak terkait yang telah menunjukkan solidaritas melalui aksi kemanusiaan tersebut. Menurut Roni, bantuan yang diberikan sangat berarti bagi masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit, terutama warga yang mengungsi dan keluarga korban meninggal dunia. Roni mengatakan konflik sosial tersebut merupakan peristiwa yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya dan meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat. Ia menilai peristiwa itu berbeda dengan bencana alam karena itu dipicu oleh tindakan manusia, sehingga harus menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak kembali terjadi di masa yang akan datang. Akibat konflik tersebut, sejumlah warga dilaporkan mengungsi dan beberapa orang meninggal dunia. Kondisi itu menurut Roni menunjukkan pentingnya membangun perdamaian dan mencegah konflik serupa kembali terjadi.
3: Yang pertama, kami merasa bahwa ini sesuatu yang kami rasa itu rasa apa ya? Rasa menyesal, rasa sedih, karena kita semua tidak menduga hal ini akan terjadi, tapi itu terjadi. Ini bukan seperti musibah-musibah bencana alam, bencana yang lain-lain yang biasanya kita alami, tapi ini akibat dari ulah kita manusia. Jadi musibah yang disebabkan oleh manusia begitu, sehingga kami merasa bahwa sebenarnya ini apa? Mungkin akan jadi sebuah evaluasi yang panjang ke depan yang harus kita pikirkan bersama begitu. Dan semoga ke depan kita membenahi bersama supaya tidak terjadi seperti yang kita alami di sini. Dan masyarakat sampai dengan mengungsi, sampai ada yang meninggal, jumlahnya mungkin sudah puluhan. Kita harus membenahi, ada yang salah mungkin yang harus kita benahi bersama supaya ke depan tidak terjadi lagi.
2: Ia juga mengapresiasi para jurnalis yang tetap menjalankan tugas peliputan di tengah situasi duka sambil turut menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak. Menurutnya, kerja jurnalis tidak hanya sebatas menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kemanusiaan di tengah krisis. Roni menambahkan bantuan yang disalurkan sangat membantu memenuhi kebutuhan para pengungsi di sejumlah lokasi, termasuk jurnalis yang turut terdampak konflik tersebut.
3: Saya sebagai salah satu keluarga daripada korban yang meninggal, juga keluarga dari mewakili teman-teman atau warga lain yang mengungsi, dan juga atas nama jurnalis, dan juga saya sebagai koordinator AWP Asosiasi Wartawan Papua, juga menyampaikan terima kasih banyak sebesar-besarnya untuk teman-teman jurnalis di Kabupaten Jayawijaya yang sudah ikut mensupport kami, membantu kami yang sedang mengalami musibah ini, yang sedang mengungsi dan juga sedang mengalami duka atas insiden yang terjadi ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga karya teman-teman, kerja-kerja teman-teman ini dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi karena teman-teman selain menyalurkan bantuan, tapi tetap melakukan kerja-kerja kemanusiaan dengan memberitakan segala hal yang harus kita beritakan terkait dengan musibah yang sedang kita alami.
2: Ia berharap solidaritas antar sesama terus diperkuat demi membantu masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut menjadi bentuk kepedulian insan pers terhadap warga terdampak konflik sosial di Wamena, sekaligus menunjukkan peran media tidak hanya dalam peliputan informasi, tetapi juga dalam aksi kemanusiaan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Aksi kemanusiaan yang digagas Insan Pers di Papua Pegunungan melalui program jurnalis peduli kemanusiaan resmi ditutup. Kembali Epifania Rehan dengan laporannya.
1: Aksi kemanusiaan yang digagas Insan Pers di Papua Pegunungan melalui program jurnalis peduli kemanusiaan resmi ditutup setelah seluruh bantuan dan donasi dari para donatur selesai disalurkan kepada masyarakat terdampak konflik sosial di Kabupaten Jayawijaya. Ketua Pelaksana Jurnalis Peduli Ilham Kadir mengatakan kegiatan penggalangan dan penyaluran bantuan berlangsung selama kurang lebih 7 hari. Ia menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang telah mempercayakan Insan Pers untuk menyalurkan bantuan kepada korban terdampak konflik baik yang berada di Kota Wamena maupun di luar Kota Wamena. Menurut Ilham, dukungan berbagai pihak sangat membantu kelancaran kegiatan kemanusiaan tersebut, mulai dari pemberian saran bantuan logistik hingga partisipasi langsung selama proses penyaluran bantuan berlangsung. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama GBH, KPU Provinsi Papua Pegunungan, KPU Jayawijaya dan seluruh donatur yang telah memberikan kepercayaan kepada Pers untuk menyalurkan bantuannya. Ilham berharap bantuan yang telah disalurkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat yang saat ini masih berada di sejumlah titik pengungsian. Ia juga menegaskan kegiatan jurnalis peduli menjadi bukti bahwa Insan Pers di Papua Pegunungan tidak hanya menjalankan tugas jurnalis dalam menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selain itu, jurnalis di Jayawijaya juga mengajak seluruh pihak, terutama pemerintah daerah. Untuk terus memperkuat kerjasama dalam mendukung pembangunan dan penanganan persoalan kemanusiaan di Papua Pegunungan.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, kegiatan dari jurnalis peduli di hari ini telah selesai, di mana kurang lebih kami melaksanakan open donasi untuk saudara keluarga kami yang terdampak bencana atau konflik yang terjadi di Kota Wamena beberapa hari yang lalu ini sudah berakhir. Kami dari jurnalis peduli dari beberapa media yang berada di Kota Wamena telah menyalurkan berbagai bantuan dalam bentuk bama kepada pengungsi-pengungsi yang berada di daerah ini. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan sumbangsi pikiran, sumbangsi tenaga, dan terlebih sumbangsi materi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini tengah mengungsi. Dan kami berharap para jurnalis yang ada di Kota Wamena bahwa bantuan ini dapat sedikit banyaknya dapat meringankan kebutuhan mereka yang saat ini berada di beberapa pengungsian ataupun di rumah sanak keluarga seperti itu. Kami kurang lebih 7 hari melaksanakan penggalangan donasi dan tentunya dengan keterlibatan semua teman-teman media di Kota Wamena, kami ucapkan banyak terima kasih dan saya selaku Ketua Panitia juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dari awal hingga pada hari ini kami menyalurkan bantuan di Distrik Maima. Dan tanpa juga kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan lembaga penyiaran publik RRI Wamena yang sudah memfasilitasi kami tempat dan juga sumbangsi pikiran untuk melaksanakan kegiatan yang mulia ini. Yang terlebih penting dalam kegiatan ini bahwa satu poin penting bahwa kami jurnalis di Kota Wamena ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami jurnalis ini bukan hanya punya pekerjaan atau rutinitas kami sebagai seorang penulis atau pewarta, tapi kami juga punya andil besar dalam hal kemanusiaan dan ini bagian daripada membangun kepercayaan publik yang ada di Kota Wamena bahwa keberadaan para jurnalis ini memang selalu memberikan berita-berita yang selalu menunjukkan berita-berita yang tentunya tidak

0: atau KKSS Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan bahan makanan dan pakaian layak pakai kepada warga yang mengungsi akibat konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Andijore.
1: Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Provinsi Papua Pegunungan yang mendiami Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya menyalurkan bantuan bahan makanan, bama dan pakaian layak pakai kepada warga yang mengungsi akibat konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena beberapa waktu lalu. Bantuan tersebut diantarkan langsung ke lokasi pengungsian di Kapela Yesus Ninomat Santo Paulus Husewa, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya. Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian warga Sulawesi Selatan di Kota Wamena terhadap masyarakat yang terdampak konflik. Salah satu tokoh Sulawesi Selatan di Kota Wamena, Usrianto Limbong, mengatakan pihaknya berharap peristiwa konflik tersebut tidak kembali terjadi sehingga masyarakat dapat beraktivitas normal seperti biasanya. Diungkapkan, bantuan yang diberikan berupa bahan makanan dan pakaian layak pakai tersebut diharapkan akan dapat membantu memenuhi kebutuhan sementara para pengungsi. Usrianto juga menyebutkan bahwa sebelumnya pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada pengungsi lainnya yang berada di Gereja Baptis di Jalan Bayangkara, Wamena.
2: Kami merasa prihatin dari warga Sulawesi Selatan, dari saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini. Kami tinggal di sini, kita juga ikut terus peduli dengan keadaan yang terjadi. Oleh karena itu kami datang memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan maupun pakaian-pakaian yang layak pakai kepada mereka yang tertimpa bencana Distrik Maima ini. Nah, semoga dengan bantuan ini mereka bisa gunakan sebaik-baiknya untuk keperluan kebutuhan sementara itu kembali keadaan pulih kembali. Kami sudah salurkan, kemarin kita salurkan ke pengungsi yang kalau tidak salah di Gereja Baptis mungkinnya, yaitu kemarin kita salurkan juga sama dengan yang ada ini, dan sekarang hari ini kita datang bawa yang bantuan yang sama kepada mereka.
1: Sementara itu salah seorang warga yang mengkoordinir para pengungsi, Roni Hisage, menyampaikan apresiasi kepada Paguyuban Sulawesi Selatan yang telah turun langsung memberikan bantuan hingga ke lokasi pengungsian di Kampung Husewa. Ia tidak menyangka masyarakat Sulawesi Selatan bisa turun langsung ke daerah tersebut, sehingga ia berharap solidaritas seperti ini harus terus diperkuat dan terus membangun kebersamaan dengan masyarakat setempat dalam menghadapi persoalan kedepannya.
3: Terima kasih banyak juga untuk teman-teman Paguyuban Sulawesi Selatan yang juga sudah turun sampai dengan di kampung tempat ini. Kami tidak menyangka itu bisa terjadi, tapi itu terjadi, dan kami rasa solidaritas seperti ini harus kita perkuat, terus pegang kuat untuk apapun masalah yang akan kita hadapi ke depannya. Pengungsi ini selain ada di sini, di beberapa tempat juga ada. Kami rasa bantuan-bantuan seperti ini sangat bermanfaat untuk membantu meringankan beban yang sedang dihadapi oleh masyarakat.
1: Menurut Roni Hisage, bantuan yang diberikan oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang tergabung dalam KKSS sangat membantu meringankan beban masyarakat yang saat ini tengah menghadapi situasi sulit akibat konflik tersebut. RRI Wamena, Ilham Kadir Andijori melaporkan.

dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta menjaga toleransi antar umat beragama. Satuan tugas TNI Yonif 511 DY menggelar aksi gotong royong pembersihan gereja Pinime di Kampung Numbukwawi, Distrik Malagai, Kabupaten Ladijaya kemarin. Kegiatan yang diinisiasi oleh Pos Malagai ini melibatkan personil bersama-sama dengan jemaat dan warga masyarakat setempat. Fokus pembersihan meliputi area dalam gereja, halaman luar, pengecetan gereja. Dan Pos Malagai Kapten Infanteri Sena Nur Jabar STR Han menyampaikan aksi sosial ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat Papua untuk memberikan rasa aman, nyaman dan damai khususnya dalam menjalankan ibadah. Aksi sosial yang dilaksanakan bukan sekedar membersihkan tempat ibadah, tetapi juga membangun jembatan hati antara TNI dan masyarakat Papua. Kemanunggalan TNI dan rakyat adalah fondasi kedamaian di tanah ini. Aksi simpatik ini mendapat sambutan hangat dan apresiasi yang tinggi dari tokoh agama serta jemaat gereja setempat. Pendeta Gereja Pinime, Bapak Pendeta Turis Wea, mengungkapkan rasa terima kasih yang atas kepedulian yang ditunjukkan oleh personel TNI.

0: tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
0: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Al Nassr resmi menguji gelar juara Liga Pro Saudi musim 2025-2026 setelah menumbangkan Damaskus dengan skor telak 4-1 pada laga pekan terakhir di Stadion King Saudi University Riyadh Jumat 22 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Timur. Pendengar, kemenangan ini sekaligus mengakhiri dahak trofi Liga Domestik Al Nassr sejak tahun 2019 dan menjadi titel Liga pertama yang diraih sang kapten Cristiano Ronaldo sejak ia menginjak kaki di Arab Saudi pada awal 2023 lalu. Pendengar, dengan gelar juara ini, Al Nassr tidak hanya menegaskan status mereka sebagai penguasa baru sepak bola Arab Saudi, tetapi juga mengamankan tiket otomatis untuk berlaga di kompetisi elit antar klub Asia, AFC Champions League Elite musim depan. Pendengar, keberhasilan Al Nassr musim ini tidak terlepas dari racikan strategi tim yang solid serta kontribusi jajaran pemain bintang Eropa lainnya seperti Sadio Mane, Kingsley Coman, Joe Felix hingga benteng pertahanan yang dikawal Inigo Martinez. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rr.co.id.
1: Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya,
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
4: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
5: Ngapain? Ngepet.
4: Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
5: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
4: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
5: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
4: Ngeri ya.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RR.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam.
1: Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
3: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Flow right here.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Tabe caranya ya.
1: Iya pak, maaf Tabe.
0: Nah gitu, luar benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa beli?
0: Itu anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya. Gak sopan.
2: Ah namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh gen.
1: Bro, bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya.

0: berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan, merdeka belajar.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan pukul 17 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami di mana Kakor Lantas Polri Irjen Agus Surya Nugroho mendorong transportasi logistik mengutamakan keselamatan dan kepatuhan hukum. Langkah tersebut dinilai penting menekan angka kecelakaan sektor angkutan umum. Menurutnya, pembahasan keselamatan lalu lintas sangat penting bagi seluruh masyarakat. Untuk itu, keselamatan ini dibahas dalam seminar Kamselindor seri 2 di Jiexpo Kemayoran Jakarta. Pendengar, adapun seminar ini membahas sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum dan kepatuhan korporasi. Pendengar, ia mengatakan seminar membahas 5 pilar keselamatan lalu lintas secara menyeluruh. Pembahasan ini mencakup regulasi, penyidikan hingga penegakan hukum korporasi logistik. Ia mengatakan keselamatan transportasi harus menjadi prioritas seluruh pihak terkait. Pendengar, kehadiran lintas sektor dinilai penting memperkuat sistem transportasi logistik berkeselamatan nasional. Kolaborasi antar lembaga diharapkan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi angkutan umum. Pendengar, Kakor Lantas mengapresiasi Kamselindo atas penyelenggaraan seminar keselamatan transportasi tersebut. Seminar turut dihadiri Kementerian Perhubungan, Kemenko Polhukam, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Pelaku industri logistik nasional juga membahas penguatan budaya keselamatan transportasi nasional. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo, aduh, ayo. Ba, jualan apa? Kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Lah, jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, aduh. Waduh, mati aku, jualanku.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, Timnas Inggris umumkan skuad Piala Dunia di Stadion Wembley, London, Kamis 21 Mei 2026. Harry Maguire dicoret Timnas Tuchel dan mengejutkan publik sepak bola Inggris. Phil Foden dan Cole Palmer turut dicoret Thomas Tuchel. Harry Maguire mengaku terkejut namun tetap mendukung perjuangan Inggris. Pendengar, Luke Shaw gagal dipanggil meski tampil konsisten musim ini karena bersaing dengan Dan Boom dan Mikko Orelli yang memberi warna yang berbeda bagi Inggris. Ivan Toney kembali dipanggil timnas Inggris setelah absen setahun. Striker Al-Hali, pemain lama karena pernah sebelumnya tampil di Euro 2004. Pendengar, Thomas Tuchel belum menentukan tandem Harry Kane di lini depan. Dua pemain lainnya yaitu Oli Wicks dan Ivan Toney masih bersaing ketat. Pendengar, absennya Palmer membuat nomor 10 Inggris diperebutkan Bellingham, Eze, Rodgers. Tuchel memilih Guihe, Burum Konsa, Kwanza, Stones untuk posisi bek tengah. Pendengar, susunan pemain yang dipanggil oleh timnas Inggris, kiper Dean Henderson, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale, James Trafford, Jason Steel. Bek, pendengar, bek Dan Brun, Mark Gui, Lewis Hall, Esri Konsa, Ino Livramento, Harry Maguire, Nico Orelli, Jarel Kwanza, Jed Spence, John Stones, Fikayo Tomori. Pendengar, gelandang Elliot Anderson, Judith Bellingham, James Garner, Jordan Henderson, Kobe Maino, Cole Palmer, Declan Rice, Morgan Rogers, Adam Wharton. Penyerang, Jared Brown, Dominic Calvert-Lewin, Eberechis Eze, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bakayoko Saka, Dominic Solanke. Demikian informasi yang kami dapatkan dalam resmikan yaitu Radio.co.id.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: bilang aja ada masalah.
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kami akan menghibur kaum muslimah dan kaum muslimin dengan lagu nuansa Islam.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo bu, ayo.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
2: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
2: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
4: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh?

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa?
2: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
2: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah.
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Sesungguhnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Saudara pendengar berapa anda berada, kami cukupkan sampai di sini dulu untuk sementara ya, tembang-tembang hiburan untuk menemani ruang dengar anda di malam hari ini. Alexa Case, Aku Kangen Aku Rindu. Kita akan lanjutkan kembali lagunya selepas kita ikuti Gema Papua untuk hari ini 22 Mei 2026 dari RRI Wamena.

Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Saudara, pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 untuk hari ini, Jumat 22 Mei 2026, bersama saya, Tanti Situmorang, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kembali menyalurkan bantuan BAMA kepada keluarga korban dan pengungsi di Distrik Walela Gamadan. Maima, laporan selengkapnya Ilham Kadiran Dijori dari RRI Wamena.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan kembali menyalurkan bantuan BAMA kepada keluarga korban dan pengungsi dampak konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena. Bantuan berupa beras, mie instan, dan minyak goreng tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Jayawijaya Atinus Murid didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah serta kepala distrik. Penyaluran bantuan dilakukan di tiga lokasi yakni Distrik Walela Gama serta dua titik di Kampung Husewa Distrik Maima. Bupati Atinus Murid kepada RRI mengatakan bahwa pemerintah daerah telah bergerak cepat melakukan koordinasi pasca kerusuhan untuk memulihkan kondisi keamanan dan sosial masyarakat di Wamena. Dijelaskan pada 17 hingga 18 Mei 2026, pemerintah bersama aparat keamanan sudah melakukan pemulihan kondisi serta evakuasi warga terdampak termasuk pencarian korban hanyut yang dilakukan selama 5 hari. Selain memberikan bantuan ke Distrik Walela Gama dan Musaima, pemerintah daerah sebelumnya juga telah berkunjung ke Distrik Piramid, Musatfak, dan Hubikosi untuk menyerahkan bantuan yang sama kepada keluarga korban dan warga pengungsi.
2: Kemudian tanggal 17, 18 dalam pemulihan kondisi dan pencarian serta evakuasi berlanjut dengan pencarian korban yang hanyut. Itu berlanjut selama 5 hari, akan berakhir besok. Selanjutnya kita pemerintah daerah setelah melaksanakan rehabilitasi di kota, lalu berkunjung berikan bantuan kepada keluarga-keluarga kita yang korban mulai dari kemarin ke Piramid, Musatfak, kemudian Hubikiak. Berlanjut dengan hari ini, kita datang ke tempat duka di Walela Gama, kemudian di Husewa Maima, berlanjut berikan bantuan kepada keluarga yang berduka, ulangi keluarga yang mengungsi, dan sudah disampaikan tadi karena keadaan sudah pulih, aktivitas sudah berjalan. Sekaligus juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Jayawijaya, pemulihan kota sudah terjadi 1 hari setelah Paskah dan aktivitas sudah berjalan pemerintahan normal.
1: Selain bantuan BAMA, Bupati Jayawijaya juga memberikan bantuan dana dan menyempatkan untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan para keluarga korban. Pada kesempatan itu, Bupati juga menghimbau seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan kedamaian agar situasi tetap kondusif di wilayah ini. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Memiliki geografis unik dan rawan bencana alam, BPBD Provinsi Papua melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pasca bencana. Dari RRI Surui, laporan selengkapnya, Tabina Rumpaidus.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pasca bencana provinsi di ruang pertemuan Lagaligo Kampung Ronggaiwa Distrik Urifaisei Waropen, Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai instansi dan TNI Polri terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Waropen. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI melalui asisten 2 Sekda Waropen bidang administrasi pembangunan dan Kesra, Ben Manuel Ruatakure menyampaikan Kabupaten Waropen merupakan salah satu wilayah di Provinsi Papua yang memiliki kondisi geografis cukup unik dan menantang. Bencana yang sering terjadi di Waropen antara lain banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya sungai, abrasi pantai serta angin kencang yang berdampak pada pemukiman warga. Situasi tersebut menuntut kesiapan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi kondisi darurat bencana.
4: Karena abrasi pantai, bencana banjir, kalau tak maka itu mungkin kita susah untuk prediksi juga. Tambah juga kadang-kadang. Tapi sampai pasti bahwa dengan perubahan iklim, dengan perubahan iklim ini, kalau dulu bencana itu mungkin 6 bulan 1 kali, ini hampir sepanjang waktu ada. Jadi harus siap-siap begitu. Kita menyadari bahwa tantangan bencana di tanah Papua termasuk korupsi membutuhkan kesiapan yang tidak hanya bertumbuh pada sarana dan prasarana, tapi kualitas sistem.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Papua, Frans KHB Uli STMSI menuturkan, seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan bimbingan teknis dengan baik dan penuh keseriusan. Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, diharapkan seluruh peserta dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh demi mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Waropen maupun wilayah Papua secara umum.
5: Bimbingan teknis pasca bencana Provinsi Papua, saya selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mewakili beliau membawa tim dari BPBD Provinsi untuk melakukan bimtek penanganan pasca bencana di Kabupaten Waropen.
3: Kegiatan bimbingan teknis pasca bencana provinsi berlangsung selama 3 hari pada tanggal 20 hingga 22 Mei 2026. Dari Kabupaten Sejuta Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Loka POM Merauke dan Dinkes Bovendigul soroti pentingnya pencegahan stunting. Laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
1: Kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan keamanan pangan tahun 2026 yang dilaksanakan Loka POM Merauke menjadi ajang edukasi tentang pencegahan stunting di Kabupaten Bovendigul. Dalam kegiatan itu, Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul, Peterson Wanggai, menegaskan bahwa stunting merupakan masalah multifaktor yang saling berkaitan. Ia katakan stunting tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi dipengaruhi faktor langsung dan tidak langsung. Faktor tersebut mulai dari kekurangan gizi, sanitasi buruk, hingga rendahnya edukasi kesehatan di masyarakat. Menurutnya, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil masih sering terjadi di daerah yang sulit dijangkau. Banyak ibu hamil yang hanya konsumsi makanan sederhana seperti ubi atau sayur tanpa tambahan protein dan nutrisi yang cukup. Ia mengatakan petugas kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan edukasi pada masyarakat tentang pengolahan makanan bergizi. Sagu misalnya dapat diolah menjadi papeda dengan kuah ikan agar memiliki kandungan gizi yang lebih baik.
2: Stunting terjadi sejak dalam kandungan dan akan nampak saat berusia 2 tahun. Jadi Bapak Ibu, kita punya nakalan lagi supaya rajin datang ke posyandu.
1: Selain itu, ia menyoroti masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk rutin periksakan kehamilan di posyandu. Padahal pemeriksaan rutin penting untuk memantau kondisi janin dan mencegah kekurangan zat besi maupun energi kronis. Peterson menyebut ibu hamil dianjurkan melakukan minimal 6 kali pemeriksaan kehamilan termasuk 1 kali pemeriksaan USG. Dengan pemeriksaan rutin, risiko bayi lahir dengan berat badan rendah maupun stunting dapat ditekan. Ia berharap melalui kegiatan yang dilaksanakan Loka POM Merauke tersebut, para peserta dapat menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing. Pencegahan stunting dinilai butuhkan kerjasama seluruh pihak demi ciptakan generasi Papua yang sehat dan berkualitas. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Cendrawasih menggelar wisuda periode kedua tahun 2026 yang diikuti oleh 865 lulusan. Dari RRI Jayapura berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Universitas Cendrawasih menggelar wisuda periode kedua tahun 2026 yang diikuti oleh 865 orang lulusan dari berbagai jenjang dan program studi yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Cendrawasih, Profesor Oscar Wambrow, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh wisudawan, keluarga, dosen, serta tenaga kependidikan yang telah berperan dalam keberhasilan para lulusan dalam menyelesaikan studi mereka. Dikatakan rektor, wisuda ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal untuk memasuki tanggung jawab yang lebih besar di tengah masyarakat dan juga dunia kerja. Keberhasilan para wisudawan merupakan hasil perjuangan panjang yang tidak hanya dilakukan oleh para mahasiswa, tetapi juga dukungan doa dan pengorbanan keluarga, serta dedikasi para dosen dan tenaga pendidikan selama proses perkuliahan berlangsung.
4: Tidak hanya kita menyaksikan penyerahan ijazah dan pengukuhan gelar pelantikan, tetapi kita juga menyaksikan buah dari perjuangan dari para wisudawan, di mana juga ini merupakan doa panjang dan perjuangan daripada keluarga dari setiap lulusan di Universitas Cendrawasih ini. Kerja keras dosen juga yang selama ini membimbing, memberi pendidikan dan menuntun para mahasiswa sehingga bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Tentunya wisuda ini bukan akhir dari perjalanan para wisudawan hari ini, tapi ini adalah awal daripada bagaimana akan memulai menuju tanggung jawab yang akan lebih besar lagi.
3: Profesor Oscar Wambrow juga memberikan penghormatan kepada sejumlah tokoh publik yang turut menyelesaikan pendidikan mereka di Universitas Cendrawasih, termasuk sejumlah pejabat publik yang mengikuti proses wisuda bersama dengan lulusan lainnya. Hal ini disebut sebagai teladan bahwa pendidikan tidak mengenal batas usia maupun jabatan.
4: Kami juga menyampaikan penghormatan kepada para tokoh dan pejabat publik yang turut menyelesaikan pendidikan dan wisuda di bersama-sama pada acara lulusan kita hari ini. Kami menyampaikan penghormatan kepada secara khusus Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua yang mungkin pada kesempatan wisuda ini tidak bisa hadir, dan juga kepada Bapak Wali Kota Jayapura yang hari ini bisa wisuda bersama dengan para wisudawan yang lain. Dan ini menunjukkan keberhasilan teladan dari dan proses yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota untuk bisa menempuh pendidikan, karena ini tidak mengenal batas usia, jabatan, ruang atau waktu.
3: Adapun ke-865 orang wisudawan dan wisudawati berasal dari 9 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Dengan rincian, program pasca sarjana 71 orang lulusan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 230 orang lulusan, Fakultas Hukum 36 orang lulusan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 73 orang lulusan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 107 orang lulusan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 33 orang lulusan, Fakultas Teknik 96 orang lulusan, Fakultas Kesehatan Masyarakat 181 orang lulusan, Fakultas Kedokteran 21 orang lulusan, dan Fakultas Ilmu Keolahragaan 17 orang lulusan. Sementara itu, Ketua Senat Universitas Cendrawasih Profesor Agustinus Fatem menegaskan bahwa prosesi wisuda bukanlah akhir dari perjalanan dalam menuntut ilmu, melainkan awal untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut di tengah kehidupan masyarakat. Ketua Senat UNCEN juga mengajak seluruh lulusan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh perkuliahan dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan tersebut untuk memperluas wawasan serta mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Profesor Agustinus Fatem juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik alma mater, serta terus meningkatkan kapasitas diri melalui pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki, sehingga para lulusan bisa memiliki daya saing dan mampu menjawab tantangan pembangunan serta kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara mitra SPPG di Nabire hadirkan mesin pencuci ompreng hasil rakitan mandiri. Berikut laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
5: Berawal dari aktivitas rutin para relawan mencuci ribuan ompreng setiap hari

0: mulai merancang alat pencuci ompreng dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di sekitar lingkungan mereka. Awalnya mereka sempat menggunakan kontainer biasa, namun dianggap kurang kuat untuk menampung volume air yang besar. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya dipilih bahan fiber yang lebih aman dan tahan lama. Hasil inovasi tersebut kini mampu memangkas waktu pencucian ompreng secara signifikan. Jika sebelumnya proses pencucian bisa berlangsung hingga 12 jam, kini seluruh proses dapat diselesaikan hanya sekitar 4 jam. Selain menghemat waktu dan tenaga, penggunaan air juga lebih efisien. Sebelumnya kebutuhan air mencapai sekitar 6.000 liter per hari, sementara saat ini proses sterilisasi hanya menggunakan sekitar 100 liter air panas untuk membersihkan ribuan ompreng. Menurut Haja Siti Salma, inovasi tersebut juga bertujuan mengurangi pemborosan air dan menjaga sistem pengolahan limbah atau IPAL agar tidak cepat rusak akibat debit air yang terlalu besar.
1: Jadi kita tiga duduk, kita kolaborasi. Ini saya ada niat mau bikin begini-begini. Kamu bisa bantu tidak untuk ciptakan inovasi yang saya inginkan? Nah, dia bilang seperti apa sudah. Mak Aji mulai menggambarkan seperti incarannya. Oh bisa, gampang. Akhirnya diproses seperti apa yang Mak Aji inginkan dan hasilnya seperti yang tadi kita bisa lihat bersama. Kalau dulunya kita cuci ompreng itu bisa menghabiskan waktu sampai 12-15 jam ya. Ya 12 jam lah kita ambil. Tapi sekarang dengan adanya mesin cuci bilas yang saya inovasi ini kita buat sendiri untuk kita punya SPPG, gunakan itu dengan 2000 sekian-sekian ompreng kita habiskan waktu sekarang itu bisa 4 jam. Jadi jauh sekali perbedaannya dibanding kemarin mereka cuci ompreng secara manual menggunakan spon, menggunakan ember-ember yang kita bilas ke sana kemari. Jadi bisa lebih cepat.
0: Sementara itu, relawan Divisi Ompreng SPPG Sriwini, Anice Karubaba, mengaku kehadiran alat tersebut sangat membantu pekerjaan para relawan. Ia mengatakan sebelumnya proses mencuci, mensterilkan hingga mengeringkan ompreng membutuhkan waktu hingga 11 jam, namun kini pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat diselesaikan, sehingga para relawan merasa lebih semangat bekerja.
2: Cuci bilas ompreng sebelum menggunakan alat yang dikasih oleh mitra kami, itu sangat membuat kami pulang itu waktunya begitu menyenangkan. Dari bisa dari jam 1 kita gunakan cuci ompreng itu bisa sampai jam 12 malam. Itu sudah selesai cuci ompreng, tapi pembakaran atau kasih kering itu saja yang lama. Tapi begitu kita 2 hari, 3 hari ini gunakan alat yang dikasih oleh mitra kami sangat membantu kami. Dan yang tadi 8 jam lebih itu akhirnya bisa 4 jam kita selesaikan. Cuci bilasnya itu bisa 2 jam. Kalau air tidak mati, cepat air ngalirnya itu bagus. Itu semua berjalan dengan baik.
0: Haja Siti Salma berharap inovasi sederhana yang dibuat di dapur SPPG Sriwini ini dapat menjadi inspirasi bagi SPPG lainnya dalam meningkatkan efisiensi pelayanan dan membantu para relawan di lapangan. Arlold Saudila melaporkan.
3: BRI Kantor Cabang Serui bersama Pengadilan Negeri Serui resmi menandatangani nota kesepahaman kerjasama layanan perbankan. Laporan selengkapnya Cindy Faidiban dari RRI Serui.
4: PT Bank Rakyat Indonesia BRI Kantor Cabang Serui bersama Pengadilan Negeri Serui resmi menandatangani nota kesepahaman MOU kerjasama layanan perbankan. Kerjasama layanan perbankan penandatanganan berlangsung di Aula Pengadilan Negeri Serui pada Kamis 21 Mei 2026. Pimpinan Cabang BRI Serui BO Maklon Simatupang mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari peningkatan sistem pembayaran digital di lingkungan Pengadilan Negeri Serui khususnya dalam pelayanan perkara kepada masyarakat.
5: Kita sudah kerjasama antara BRI dengan Mahkamah Agung ya, secara keseluruhan pengadilan di seluruh Indonesia, yaitu sistem pembayaran perkara dan segala urusan yang ada di pengadilan. Ketika itu ada membayar biaya perkara, itu sudah bisa memakai menggunakan virtual account dan langsung online dengan pengadilan negeri. Jadi ketika kalau zaman dulu orang masih ketika membayar perkara atau bayar apa yang berhubungan dengan pengadilan pemasukan negara itu kan diterima tunai di

0: pengadilan. Tapi dengan sekarang sudah digitalisasi, semua itu langsung masuk ke pakai virtual account, sehingga langsung masuk ke kas negara. Kalau ada masyarakat mau perkara, kan ada namanya biaya pengadilan, itu langsung pembayarannya lewat perbankan melalui BRIMO, melalui ATM, atau melalui teleperbankan, atau melalui Briling.
1: Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Serui Duyanto Jati Sumirat SH menyampaikan bahwa penandatanganan MOU tersebut merupakan kerjasama rutin yang dilakukan setiap tahun antara Pengadilan Negeri Serui dan BRI Cabang Serui.
2: MOU antara pihak Pengadilan Negeri Serui dengan PT Bank BRI, TBK Persero Serui, ini adalah perjanjian yang rutin sudah kita lakukan tiap tahun, dan ini adalah pembaruan untuk perjanjian di tahun 2026. Kalau terkait tentang adanya MOU ini adalah pada intinya terkait tentang peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Serui kepada para pengguna layanan, khususnya masyarakat Serui maupun Waropen sebagai wilayah hukum masuk Pengadilan Negeri Serui.
1: Ia berharap kerjasama antara Pengadilan Negeri Serui dan BRI Cabang Serui dapat terus terjalin dengan baik guna mendukung pelayanan yang lebih efektif dan modern kepada masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.
3: Apuse Sport gelar turnamen U13 dukung pengembangan sepak bola usia dini di Kabupaten Biak Numfor. Laporan Tririan dari RRI Biak.
4: Apuse Sport mendukung pengembangan sepak bola usia dini di Kabupaten Biak Numfor dengan menghadirkan turnamen U13 yang berlangsung di Stadion Cendrawasih Biak Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti 10 sekolah sepak bola atau SSB di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. Anggota DPRK Biak Numfor Daerah Pengangkatan 3 sekaligus manajer tim Barisan FC, Yai Bima M. Sirin, mengatakan turnamen ini menjadi momentum penting untuk memberikan ruang bagi generasi muda Biak dalam mengembangkan kati sepak bola. Ia berharap turnamen seperti ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait karena dinilai penting dalam mendukung pengembangan potensi generasi muda di Biak Numfor.
5: Sebagai momentum di mana kita memberikan ruang bagi generasi Biak, terutama usia 13 tahun, untuk bisa mengembangkan bakat, dan selama ini banyaknya SSB di Biak, dengan adanya turnamen seperti ini menjadi satu forum bagi mereka, ruang bagi mereka untuk apa yang telah mereka latihan itu bisa disalurkan di sini. Saya berharap dengan adanya turnamen ini bisa menjadi perhatian serius dari semua pihak, terutama pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk melihat pentingnya kita memberikan ruang bagi generasi muda kita.
4: Iya, Mima turut mengapresiasi dukungan pemerintah kampung yang telah memberi perhatian terhadap pengembangan bakat anak-anak muda melalui kegiatan olahraga. Dukungan terhadap pelaksanaan turnamen U13 Apuse Sport juga hadir dari para kepala kampung yang menilai kegiatan sangat penting untuk membina generasi muda sekaligus menjauhkan anak-anak dari pengaruh negatif lingkungan. Kepala Kampung Mangan di Sapi Nerius Koibur mengatakan pemerintah kampung sangat mendukung kegiatan seperti ini karena menjadi sarana pembinaan karakter dan bakat anak-anak sejak dini. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan agar semakin banyak anak-anak kampung yang terlibat dalam pembinaan olahraga.
6: Kami sebagai kampung sangat mendukung kegiatan seperti ini karena lewat ini, apalagi umur-umur seperti ini, kita bina mereka dari waktu umur dini sampai umur dewasa, kan mereka sudah tahu bahwa permainan bola itu seperti apa. Nah, jadi kami sebagai kepala kampung mendukung dan harapan kami kegiatan seperti ini harus dilanjutkan apabila ada lagi supaya anak-anak ini bisa diikut sertakan.
4: Sementara itu, Kepala Kampung Sanumi, Hans Reynolds Simbiak, mengapresiasi penyelenggaraan turnamen yang dinilai mampu memotivasi anak-anak usia dini untuk menyalurkan anak bakat minat di bidang olahraga.
7: Dengan kegiatan ini baru pertama untuk ngantar saya punya anak-anak ini, anak-anak di usia 13-an ini dan usia dini, sangat bagus. Dan saya harapkan kedepannya lebih banyak event-event yang dilakukan dari kabupaten, apalagi di Kabupaten Biak Numfor banyak sepak bola yang ada. Jadi untuk kedepannya dengan harapan saya untuk kabupaten juga lebih perhatikan hal ini. Jangan cuma dari tim-tim ini atau dari ya manajer-manajer tim yang buat event ini, tapi pemerintah daerah juga harus perhatikan ini. Supaya kedepannya anak-anak kita ini jangan keluar, tapi lebih bagus dia itu ada di Kabupaten Biak Lumpur, karena itu kabupaten yang kedepannya bisa mendukung kegiatan event bola ini kedepannya lebih bagus.
4: Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana di Kurni menyebut pelaksanaan turnamen ini akan berlangsung selama 10 hari ke depan.
8: SSB atau tim dari 9 tim atau SSB yang ada di Biak dan satu SSB dari Kabupaten Sekler. Pertandingan kali ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 9 sampai 10 hari sampai di final. Nah, dari usia 13 ini bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat bagi kita punya adik-adik yang ada di Kabupaten Jatibor ini. Tujuannya jelas karena di bulan awal bulan Juni nanti ada kegiatan seleksi PFA Papua Football Academy. Jadi kita bikin ini turnamen ini biar adik-adik kita lebih siap untuk menghadapi seleksi yang akan datang.
4: Dengan terselenggaranya turnamen U13 APUS Esports ini, diharapkan tidak hanya membayarkan bibit-bibit sepak bola berbakat dari Biak Numfor dan Supiori, tetapi menjadi fondasi kuat dalam membentuk generasi muda. Tri Rian melaporkan.
3: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua untuk hari ini. Di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
9: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
6: NKRI harga mati.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan jari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
3: Wih, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
1: Hey, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
3: Harapan kami
1: supaya anak-anak Papua berani.
3: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
4: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
5: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
6: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
7: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
3: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu toh, Mbak. Nah, jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Aduh, mati aku, jualanku.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Mau dari luar pulang jam segini?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Aku Wina. Aku sedang berduka. Separuh jiwaku, penyemangat hidupku, ibuku baru saja meninggal dunia karena COVID. Aku kecewa, aku tak bisa menemani ibu di masa akhir hidupnya. Tak bisa memegang tangannya, bahkan tak bisa memeluknya. Aku terluka karena aku tak bisa membisikkan kalimat La ilaha illallah di hembusan nafas terakhirnya. Aku hanya bisa menyampaikan salam terakhir dengan melambaikan tangan dari kejauhan pada sebuah kotak kayu yang perlahan dimasukkan ke dalam liang lahat. Aku sedih, tapi aku ikhlas karena itu protokol yang harus dilakukan pada jenazah COVID. Dan kini hanya aku bersama ayah dan adikku yang sedang berjuang untuk sembuh. Bersyukurnya mereka tidak terlalu parah karena mereka telah divaksin. Doaku ya Tuhan, pandemi ini segera berlalu agar tak ada lagi wina-wina yang lain yang harus kehilangan senyuman bahagia.

0: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
1: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
2: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
0: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%, 5% kan sebenarnya jauh. Dan sama itu fundamental ekonomi bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: 16.000, 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
1: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selektif lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau

0: tidak harapkan pinjol, yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
1: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
3: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
4: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
3: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
4: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam ANKEK dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
3: Ya, terima kasih Pak.
5: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh PPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
6: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
5: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
7: PGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan PGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
8: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
7: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada, ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya. Percaya begitu saja.
8: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
9: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jatuh.
8: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
10: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis.

0: dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
1: Direktur Rumah Sakit Korpri Purara Harja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
2: Prinsipnya memang kami ini ya di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, khususnya melakukan edukasi yang sudah dijalankan sebagai program prioritas nasional untuk Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan dari PRI, terus itu cek gula darah, cek profil lipid, EKG, bahkan yang paling baru ini adalah HPV-DNA.
1: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
3: Kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
1: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
4: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
5: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
6: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
7: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
8: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
6: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you very much, Your Excellency.
4: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan

0: beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin, disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
1: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,7 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih bersama kami di Lintas Wamena Malam sampai nanti pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Dan baru saja pendengar, kita ikuti bersama ya warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kami akan menemani malam Anda dengan teman-teman pilihan dan siap menemani malam Anda tentunya di Lintas Wamena Malam.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketemu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih bersama kami Lintas Wamena Malam. Edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Dan pendengar, malam ini satu informasi untuk Anda dari dunia Piala Dunia 2026, di mana ada squad The Three Lions pada ajang Piala Dunia FIFA 2026. Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel pada Jumat 22 Mei 2026 secara resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan memperkuat The Three Lions pada ajang Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Skuad kali ini memadukan pengalaman para pemain senior dengan energi pemain muda berbakat yang tampil impresif sepanjang musim. Harry Kane kembali dipercaya sebagai kapten tim, didukung oleh Jude Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice, dan juga Marcus Rashford. Dalam pemain timnas Inggris Piala Dunia 2026, ada penjaga gawang diantaranya Jordan Pickford, Dean Henderson, dan James Trafford. Untuk bagian back ada Dan Burn, Mike Guehi, Richie James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico Rilli, Gerald Quanta, Jade Spence, dan juga John Stone. Untuk gelandang ada Jude Bellingham, Declan Rice, Kobbie Mainoo, Elliot Anderson, Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan juga Eberiki Ezi, teman pendengar. Untuk bagian penyerang ada Harry Kane sebagai kapten, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Ollie Watkins, Ivan Toney, dan juga Noni Medic. Beberapa nama besar seperti Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold, dan juga Harry Maguire tidak masuk dalam daftar akhir squad. Namun Tuchel yakin squad pilihannya memiliki keseimbangan

yang tepat untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Para supporter timnas Inggris mengharapkan Thomas Tuchel mampu membawa The Three Lions mengakhiri penantian panjang meraih trofi dunia kedua sejak 1966. Sekian informasi dari dunia Piala Dunia 2026. Squad The Three Lions pada ajang Piala Dunia FIFA 2026 di malam ini.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Dek, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar, dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
2: So you and you and all of you.
1: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang bareng nggak?
0: Nggak usah, nggak ada helm nih.
1: Nggak apa-apa, ntar lewat jalanan yang nggak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga nggak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu nggak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja yang Anda berada. Dengan terdengar irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program Satu Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini tanggal 22 Mei 2026. Sebelum berpisah, mewakil seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Julio Alexander mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan hilang dari pendengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi dan terima kasih. Salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Wamena Program 1 mengudara dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua melalui frekuensi 97,1 MHz. Menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Wamena, program 1 mengudara dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 dengan FM 97,1 MHz. Di pagi ini mendengar di sesi yang pertama untuk hari ini tanggal 23 Mei 2026. Saya Rani yang menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti. Bahagia sekali bisa menemani Anda, menghibur Anda di pagi ini dan mengawali perjumpaan kita, mengawali hari-hari Anda. Kami akan sajikan dengan lagu-lagu rohani di pagi hari ini.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Name above all names.

0: Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: suara-suara yang paling meriah bagi kita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu, Tuhan.

01. Kanal informasi dan inspirasi.

saudara pendengar dimanapun anda berada, sambil mendengarkan lagu-lagu rohani, kami informasikan bahwa di pukul 6 waktu Indonesia Timur nanti kita akan ikuti lintas berita Papua Pegunungan.

Saudara peringat dimanapun Anda berada kali ini di pukul 6 waktu Indonesia Timur dari program 1 RRI Wamena, kita akan ikuti Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini peringat tanggal 23 Mei 2026.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari berita. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menghimbau seluruh aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan di Wamena Kabupaten Jayawijaya kembali berjalan normal. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Peternakan dan Perikanan memastikan seluruh hewan kurban yang masuk ke wilayah Papua Pegunungan dalam kondisi sehat. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Selengkapnya. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menghimbau seluruh aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan di Wamena Kabupaten Jayawijaya kembali berjalan normal pasca konflik. Ilham Kadir dengan laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menghimbau seluruh aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan di Wamena Kabupaten Jayawijaya kembali berjalan normal pasca konflik suku yang terjadi di daerah tersebut. Gubernur John Tabo mengatakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di Jayawijaya secara umum mulai berangsur membaik sehingga masyarakat diharapkan kembali beraktivitas seperti biasanya. Gubernur John Tabo saat memimpin rapat evaluasi rekonsiliasi konflik suku di kantor bupati menghimbau para pelaku usaha agar tidak takut mengirim bahan pokok maupun barang kebutuhan lainnya ke Wamena karena kondisi keamanan dinilai sudah semakin positif. Menurutnya, proses rekonsiliasi yang ditengahi pemerintah daerah bersama pemerintah pusat berjalan baik dan lancar guna mendamaikan dua kelompok suku yang bertikai di daerah ini. John Tabo juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Jayawijaya dan Lani Jaya bersama tim serta aparat keamanan yang telah membantu proses rekonsiliasi atau perdamaian antara kedua belah pihak yang bertikai. John Tabo menambahkan, pemerintah telah menjadwalkan prosesi adat atau patapana sebagai simbol penghentian perang suku di Wamena yang akan dilaksanakan pada hari ini. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Gubernur John Tabo menyalurkan 18 ekor hewan kurban bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada 8 kabupaten di Papua Pegunungan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada umat muslim di wilayah Papua Pegunungan. Sementara itu Ketua Panitia Hari Besar Islam Teguh Priantoro menyambut baik bantuan hewan kurban dari Presiden RI yang disalurkan melalui pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Menurut Teguh, bantuan hewan kurban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat muslim di Papua Pegunungan dalam menyambut Idul Adha. Ia juga berharap Presiden RI Prabowo Subianto senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dalam memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teguh menambahkan, jumlah sementara hewan kurban yang disembelih di 8 kabupaten Papua Pegunungan, yakni Jayawijaya, Lanijaya, Tolikara, Nduga, Yalihukimo, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Mombramo Tengah tercatat sebanyak 30 ekor. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Peternakan dan Perikanan memastikan seluruh hewan kurban yang masuk ke wilayah Papua Pegunungan dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Ilham Kadir dengan laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Peternakan dan Perikanan memastikan seluruh hewan kurban yang masuk ke wilayah Papua Pegunungan dalam kondisi sehat dan layak konsumsi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Seksi Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Perikanan Papua Pegunungan, Dr. Hewan Ripka Elopere, mengatakan seluruh hewan kurban yang dikirim ke Papua Pegunungan melalui Kabupaten Jayawijaya telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Ia menjelaskan khusus 18 ekor hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto untuk Papua Pegunungan juga telah melewati tahapan pemeriksaan kesehatan dan memperoleh surat kesehatan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI. Menurutnya, hewan kurban bantuan Presiden idealnya memiliki berat sekitar 1 ton, namun keterbatasan ketersediaan sapi dengan bobot tersebut di Papua Pegunungan membuat pemerintah menyesuaikan distribusi bantuan. Ripka menambahkan, tim dari Dinas Peternakan dan Perikanan Papua Pegunungan telah turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi hewan kurban baik yang didatangkan dari luar maupun yang berada di Wamena. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Saudara, Pemerintah Kabupaten Tolikara Papua Pegunungan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPEDA setempat menyebut Festival Sagu menjadi sarana untuk mendorong potensi wisata sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal masyarakat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Elizabeth Y. Flasiwandik mengatakan Festival Sagu telah dimulai sejak Maret 2026 di Distrik Wari sebagai upaya pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah tersebut. Menurut Elizabeth, pelaksanaan Festival Sagu sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tolikara, William Wandik dan Yotam Wonda, dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat adat. Festival tersebut dipusatkan di Distrik Wari, salah satu wilayah Tolikara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamram Oraya. Ia menjelaskan Festival Sagu menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam mendorong pemanfaatan pangan lokal dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat setempat. Meski Kabupaten Tolikara berada di wilayah pegunungan Papua, daerah itu juga memiliki kawasan bagian utara yang berbatasan dengan Kabupaten Mamram Oraya di wilayah dataran rendah yang kaya akan potensi sagu. Jurnalis di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan yang tergabung dalam Jurnalis Peduli menyalurkan bantuan sosial kurang lebih senilai 22,8 juta rupiah kepada para pengungsi dan korban duka akibat konflik suku yang terjadi di Wamena beberapa waktu lalu. Ilham Kadir dengan laporannya.
1: Jurnalis di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan yang tergabung dalam Jurnalis Peduli menyalurkan bantuan sosial kurang lebih senilai 22,8 juta kepada para pengungsi dan korban duka akibat konflik suku yang terjadi di Wamena beberapa waktu lalu. Pelaksana tugas PLT Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, Denny A. Tonjau, mengatakan bantuan tersebut disalurkan selama 3 hari sejak Selasa hingga Kamis dalam bentuk bahan pokok kepada masyarakat yang terdampak. Denny menjelaskan bahwa bantuan sosial disalurkan ke 14 titik pengungsian serta kepada keluarga korban duka yang tersebar di wilayah Kabupaten Jayawijaya. Selain memberikan bantuan sosial kepada pengungsi, Jurnalis Peduli juga memberikan kepada korban duka agar dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari selama berada di pengungsian. Menurutnya, di tengah kesibukan menjalankan tugas jurnalistik, para jurnalis tetap menyempatkan diri untuk mengemas dan menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak konflik. Denny mengharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Jayawijaya segera pulih sehingga seluruh aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Pada kesempatan itu, Deddy juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, adat, serta aparat keamanan TNI Polri yang terus berusaha semaksimal mungkin menjaga situasi Kamtibmas tetap aman di Wamena. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini 23 Mei 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini di pukul 6 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi kembali untuk Anda yang mendengarkan program 1 di pagi ini dengan FM 97,1 MHz. Pendengar, berbagai informasi akan kami sampaikan kembali untuk Anda. Ada sebuah berita duka juga yang akan kami sampaikan di pagi ini dari program 1 RRI Wamena. Tapi sebelumnya, kami mohon perhatian Anda untuk mendengarkan pengumuman dari Panitia Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi Baru tahun 2026 Sekolah Tinggi Ilmu Petra Pertanian Petra Balim Wamena ditujukan kepada seluruh siswa-siswa SMA SMK di Wamena dan sekitarnya. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balim Wamena membuka pendaftaran calon mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi dan program studi agribisnis jenjang strata 1 S1. Untuk gelombang pertama, 12 Januari sampai 12 Februari 2026. Gelombang kedua, 3 Maret sampai 13 April 2026. Gelombang ketiga, 4 Mei sampai 26 Juni 2026. Gelombang keempat, 29 Juni sampai 31 Juli 2026. Bertempat di kampus Tiper Petra Balim Wamena, Jalan Sanger Potikelek Wamena, pukul 8 sampai pukul 14 waktu Indonesia Timur setiap jam kerja, Senin sampai Jumat. Untuk informasi dan formulir pendaftaran lebih jelasnya, datang ke Sekretariat Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Mahasiswi Baru tahun 2026 di kampus Tiper Petra Balim Wamena di Jalan Sanger. Demikian atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Peringkat mana pun Anda berada di pagi hari ini, kembali kami sampaikan pengumuman penerimaan calon mahasiswa baru dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena ditujukan kepada seluruh tamatan dari SMA, SMA, SMK, SMTK dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan. Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru S1 dan S2 dengan program studi yang sudah terakreditasi BNPT dan Lamdik. Sarjana Pendidikan Agama Kristen, konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen, konsentrasi Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen, Magister Pendidikan Agama Kristen MPD. Pendaftaran gratis. Penerimaan dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai 30 Mei 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke kampus TAK Diaspora Wamena dengan alamat Jalan Sudirman Wamena Kota dari hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Timur. Pendaftaran bisa dilakukan lewat WA dengan menghubungi di 0821-9843-5079, 0822-4810-9311, dan di 0813-4436-1399. Pendaftaran pada kuota ini gratis dan akan mendapat baju kemeja alma mater STAK Diaspora Wamena yang keren. Demikian atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, di pukul 6 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur, kami mohon perhatian Anda untuk mendengarkan sebuah berita duka.

dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Keluarga Besar Veteran Kabupaten Jayawijaya, Keluarga Besar Kodim 1702 Kabupaten Jayawijaya, Keluarga Besar PUPR Provinsi Papua Pegunungan, Keluarga Besar PUPR Kabupaten Jayawijaya, Bupati Kabupaten Iapen Diserui, Keluarga IKAS Kabupaten Jayawijaya, dan IKBR se-Papua, Keluarga Besar Lapago, Keluarga Besar Rekan Kerja Perintis Pembangunan Kabupaten Jayawijaya, Bapak Barnabas Swebu di Jayapura, Handetolan di mana saja berada, serta Keluarga Besar Banua di Jayapura. Telah berpulang ke rumah Bapak di sorga, Bapak Tete Bernard Manobi di RSUD Wamena pada hari Kamis 21 Mei 2026 di pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka Jalan Raya Homhom lokasi 3. Ibadah pelepasan pada hari ini tanggal 23 Mei 2026 di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Demikian berita duka ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Saudara pendengar, di pagi hari ini di program Satu RRI Wamena kami telah sampaikan berbagai pengumuman dan salah satunya berita duka yang telah kami hadirkan, kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kali ini, sebelum kita ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti, ada tumbang-tumbang hiburan untuk menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Kita menikmati tembang dari Slang untuk mengawali tembang hiburan untuk pagi ini, untuk menghibur Anda, menemani aktivitas Anda untuk hari Sabtu akhir pekan bersama keluarga terkasih. Good morning Papua. Kita dengarkan bersama.
1: Good morning Papua.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, kialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Kami cukupkan sampai di sini untuk sementara untuk menghibur untuk Anda, dan di pukul 7 waktu Indonesia Timur kita ikuti Warta Berita dari Program 3 Pusat Pemberitaan RRI.

pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat. Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan Presiden pada Idul Adha tahun ini. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Stok beras nasional saat ini, Mei 2026, mencapai 5,39 juta ton. Angka stok beras ini merupakan yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Perusahaan umum Bulog memastikan stok beras nasional di gudang mencapai 5,39 juta ton pada Mei 2026. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah hingga menyentuh 6 juta ton pada akhir Juni mendatang. Informasi mancanegara, Badan Energi Internasional atau International Energy Agency memperingatkan kondisi pasar minyak dunia semakin mengkhawatirkan. IEA menilai pasar energi global dapat memasuki zona merah pada Juli atau Agustus mendatang. Informasi dari dunia olahraga, pengamat bulu tangkis Mimi Irawan berharap Indonesia berjaya di turnamen Indonesia Open 2026. Harapan terbesar diarahkan kepada sektor ganda putra Indonesia. Mimi menilai peluang ganda putra Indonesia masih terbuka lebar untuk menghadapi persaingan dunia. Dan ia optimis wakil Indonesia mampu tampil mengejutkan di kandang sendiri.

0: Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat pada selesai pada akhir Juni 2026. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi 08 di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang agar dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026 mendatang. Hingga pertengahan Mei 2026 ini, progres fisik pembangunan tercatat telah mencapai lebih dari 60% dengan prioritas penyelesaian pada fasilitas utama seperti ruang kelas, tempat ibadah, asrama, dan juga kantin bagi para siswa. Bupati Jombang Warsuri dalam agenda kunjungannya memantau progres pembangunan sekolah rakyat. Menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan keseluruhan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat bisa dirampungkan pada akhir Juni 2026 sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru.
2: Pemkab Jombang diminta oleh Kemensos untuk membuka pendaftaran murid baru, yaitu kasih diberikan waktu dan alokasi untuk SD Tiga Rombel, SMP Tiga Rombel, SMA Tiga Rombel, perombelnya sudah bergerak. Jika bukan lagi minggu kemarin kami juga ke Kemensos meyakinkan bahwa kami sudah diperintahkan untuk mengikut adik baru dan kami yakinkan bahwasanya kami ingin pembangunan sekolah ini harus selesai betul. Kami Kemensos video minggu lalu selesai. Dan tadi proyek tanggal 20 Juni sudah selesai.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi, turut menjelaskan bahwa proses penjangkauan siswa akan mengutamakan anak-anak yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan sebelum nantinya dilakukan penyaringan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.
3: Mohon doa dan supportnya utamanya dari masyarakat Jombang, semoga tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap keberadaan sekolah rakyat ini dapat membuka akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan masyarakat dalam hal ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mensukseskan program sekolah rakyat, terutama kepercayaan keluarga untuk mendukung anak-anak mereka. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan presiden pada Idul Adha tahun ini. Dan terpilihnya hewan kurban sapi berbobot hampir 1 ton tersebut menjadi bukti peningkatan kualitas ternak lokal di Kabupaten Sleman. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Anak melati juga masih muda, masih umur 23 waktu itu.
5: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
6: Dari awal pengembangannya emang
7: iya, sudah dari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
6: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
7: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak melati juga masih muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal ya dikeloni sapi ini 1,50 2023 habis COVID itu.
5: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Hetty Sugianti menuturkan anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih, pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
8: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu, waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
5: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
0: Sebagian peternak hewan kurban di Surabaya mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Sebagian peternak hewan kurban yang berada di kawasan Jalan Insinyur Haji Soekarno atau Mer Rungkut mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Berbagai faktor menjadi penyebab, salah satunya yakni kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun. Salah satu peternak kambing asal Lumajang, Edi, saat ditemui RRI Jumat 22 Mei 2026 menjelaskan penjualan tahun ini cukup menurun sekitar 70%. Tahun lalu, pada waktu yang sama, dirinya bisa menjual sebanyak lebih dari 50 ekor dalam waktu kurang dari 1 minggu menjelang Idul Adha. Namun sekarang dari total 100 ekor yang dirinya bawa, masih terjual 30 ekor saja.
10: Disiapkan ini 100 ekor. Yang dijual ini baru 30 ekor. Untuk target itu enggak ada. Perbandingannya untuk tahun kemarin sama tahun sekarang. Kalau tahun kemarin itu lebih enak kita jualnya. Harga itu kita bisa, masih kita naikkan itu masih bisa. Kalau yang untuk tahun sekarang, karena ekonominya seperti ini, jadi kita harus biasa-biasa aja jualnya.
11: Gitu?
10: Iya, untuk beli. Untuk beli kita berkurang. Biasanya kan pembeli kita beli tiga, itu dua. Pelanggan-pelanggan yang biasanya biasa pesan lima, itu kadang tiga.
9: Sementara peternak sapi bernama Mujianto mengaku mengalami hal sebaliknya. Penjualan sapi miliknya pada H-5 Idul Adha kali ini cukup lancar, yakni dari 40 ekor yang ia siapkan pada Idul Adha kali ini, diantaranya sudah terjual 30 ekor.
7: Gimana penjualannya?
12: Enak ini.
7: Masih enak, Pak, ya?
12: Masih enak.
7: Oh, berapa ekor, Pak? Berapa, ya?
12: 40. Jadi yang mau ngambil lagi.
7: Mau ngambil lagi. Ya. Yang udah kejual?
12: 30.
7: 40 yang udah kejual 30?
12: Ya.
7: Berarti sisa 10?
12: Ini sudah laku ini.
7: Oh.
12: Yang besar ini sudah laku.
7: Sudah laku. Ini. Ada beda nggak, Pak, tahun lalu sama sekarang?
12: Sekarang itu kan sapi sedikit yang bawa.
7: Oke. Okay. Yang beli?
12: Yang beli ya rame sih sekarang.
7: Enggak. Soalnya kan...
12: Mengurang. Enggak
7: mengurang, ya?
12: Enggak.
9: Untuk harga hewan kurban, para pedagang rata-rata menjual hewan ternaknya, diantaranya untuk harga kambing berkisar 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekor. Lalu untuk sapi, dibanderol 20 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per ekor. Pak Esputra melaporkan.
0: Badan Pengelola Keuangan Haji RI atau BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat literasi pengelolaan dana haji. Bakti Arifahi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
13: Berita yang gitu benar nggak sih gitu kan?
14: Banyaknya informasi yang keliru dan hoax terkait pengelolaan dana haji mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat edukasi kepada publik. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang benar mengenai pengelolaan haji sekaligus terhindar dari informasi yang menyesatkan. Anggota BPKH RI Aceh Priyana Jaya Prawira mengatakan, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara lembaga dan masyarakat.
13: Berita yang gitu benar nggak sih gitu kan? Semuanya ini untuk perbaikan, Pak. Kedepannya. Tentang pengelolaan haji. Tapi kami butuhkan juga corong gitu kan ya. Kalau perlu diangkut ada yang nanya, itu BPKH itu, BPKH itu gini. Nah itu yang kami butuhkan ya.
14: Aceh pada Rabu lalu menjelaskan, pola komunikasi publik harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. BPKH membuka ruang diskusi bersama media agar isu-isu yang menjadi perhatian publik dapat dijelaskan secara langsung dan tepat sasaran. Sementara itu, Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH RI Ahmad Zaki dalam BPKH Connect mengatakan, forum bersama media sengaja dibuat lebih interaktif. Menurutnya dengan demikian, BPKH mendapatkan masukan langsung dari wartawan daerah mengenai pola komunikasi yang efektif di masyarakat.
15: Yang kita lakukan itu justru feedback dari teman-teman wartawan, khususnya teman-teman dari media lokal. Kalau di Jakarta, itu sudah banyak, kita sudah sering juga, karena bisa jadi literasinya justru mereka bisa berinteraksi langsung dengan teman, apa, masyarakat dan daerah.
14: Menurut Zaki, media lokal memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dinilai efektif membantu menyebarkan informasi yang benar. Salah satu langkah yang kini dilakukan BPKH ialah menggunakan bahasa daerah dalam iklan layanan masyarakat agar pesan lebih mudah dipahami. Ia berharap melalui kolaborasi bersama media lokal, BPKH berharap pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana haji semakin meningkat, sekaligus dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga BPKH. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayahnya guna mengantisipasi penyalahgunaan izin tinggal dan menjaga kondusivitas keamanan. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
11: Di tengah kondisi geopolitik saat ini, Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri, Anonymous Frisky Haniscara Cahyaputra, saat menggelar media gathering dan sosialisasi pelaporan orang asing di gedung baru Imigrasi Kediri. Ia menilai bahwa dengan pengetatan pengawasan orang asing ini, maka masyarakat juga bisa ikut mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Kediri.
16: Pengawasan kami masih berdasarkan aturan, ada tertutup, terbuka, itu dengan cara seperti ini. Salah satu, kami sosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat.
11: Ditambahkan oleh Frisky bahwa sesuai dengan data keimigrasian, maka tren izin tinggal warga negara asing di Kediri mengalami peningkatan. Sementara itu, terkait dengan pengaruh geopolitik terhadap penerbitan paspor di wilayah imigrasi Kediri, Kasubsi Dokumen Perjalanan Imigrasi Kediri Reli Nuwari Reda Prahara mengatakan bahwa memang hal itu tampak memberikan pengaruh tersendiri.
17: Ya, secara umum penerbitan penerbitan paspor Kediri ada yang dipengaruhi dengan faktor terang, ada yang untuk haji karena ini sudah terencana oleh kementerian terkait itu tidak ada pengaruh, pasti kita terbitkan paspornya. Perkara apakah berangkat atau tidak, nah itu hal lain.
11: Diketahui peningkatan izin tinggal WNA itu tampak dari dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh Imigrasi Kediri, yang mana pada tahun 2025 ada sebanyak 1.187 penerbitan dan tahun 2026 ini naik menjadi 1.621 penerbitan dokumen. Ayu Citra melaporkan.
0: Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghijaukan lahan eks tambang. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan selengkapnya.
18: Ini sudah berkelanjutan yang kita laksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung, dan hari ini kita memperluas penanaman di wilayah.
19: Keluarga alumni Gajah Mada, agama Pengda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah KKMD Bangka Belitung melakukan penanaman 2000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang Bangka. Ketua Kagama Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMD memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
18: Hari ini kita menanam 2000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove, ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang
20: tahun 2003, 2004, 2005 di sini
18: merupakan daerah tambang yang dapat masyarakat ini. Sehingga mulai tahun 2016 kemarin kita menanam mangrove di sini, dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
19: Sementara Kepala BPDAS Baturusa Cucuk Bangka Belitung Eka Widya Stutik mengatakan jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maaupun pengendalian intrusi air laut. Juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
20: Mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting, terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain dia berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut.
19: Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan bersama. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menggelar pelatihan standar akuntansi pemerintah atau PSAP. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
21: Kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah.
22: Kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Komite Standar Akuntansi Pemerintah KSAP menyelenggarakan kegiatan sosialisasi implementasi PSAP 19 Pengaturan Bersama dan PSAP 20 Agrikultur. Hadir sebagai narasumber dari Ketua Kelompok Kerja KSAP Sumiati beserta anggota Radian Wibdado serta Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah Heri Hernawan di kantor wilayah Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah serta dihadiri oleh pemerintah daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dan Satuan Kerja. Kepada RRI, Ketua KSAP Sumiati menjelaskan kedua PSAP ini merupakan pedoman baru yang akan segera diimplementasikan dan perlu dipahami oleh seluruh pemerintah daerah. PSAP 19 tentang pengaturan bersama telah ditetapkan melalui PMK nomor 123 tahun 2024 akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2026. Dalam PSAP tersebut mengatur pengakuan, pengukuran, serta pelaporan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam skema kerjasama yang melibatkan pengendalian bersama. Selanjutnya, PSAP 20 tentang agrikultur yang ditetapkan melalui PMK nomor 85 tahun 2025 dan akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2027. PSAP ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset biologis dan produk agrikultur yang dikelola oleh pemerintah.
21: Kami dari KSAP saat ini kami melakukan sosialisasi standar akuntansi pemerintahan untuk kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah. Karena selama ini sejak KSAP berdiri tahun 2004 sampai dengan sekarang belum pernah ya kita melakukan sosialisasi di wilayah Kalteng ini. Nah, tujuannya adalah kita memperkenalkan KSAP itu sebenarnya apa, kemudian tugas dan fungsinya dan produk-produk apa saja yang sudah kita hasilkan. Jadi kita ceritakan perkembangan standar akuntansi pemerintah sejak pertama kali sampai dengan saat ini, dari dulu yang masih sangat sederhana sampai sekarang sudah berkelas internasional.
22: Sementara itu, Kakanwil Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah Heri Hernawan menyebut ini merupakan kesempatan yang baik karena dalam kegiatan tersebut menghadirkan langsung Ketua KSAP yang memahami betul akuntansi publik. Namun lanjut Heri Hernawan, karena ini implementasinya pada tahun 2027, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah maupun satuan kerja yang ada di Kalimantan Tengah.
23: Harapannya tentu saja karena ini nanti diimplementasinya di 2027, nanti kita tetap terus berkoordinasi, seandainya masih ada yang belum jelas. Nanti biasa ambil jalan kan berkelihatan, oh ini ada apa yang kurang jelas atau bagaimana implementasikannya. Kami dari Dirjen Perbendaharaan siap memberikan konsultasi, dan juga kalau mungkin nanti diperlukan juga dengan rekan-rekan dari KSAP, tentu saja kami juga siap berkoordinasi untuk perbaikan dan kebaikan ke depannya, baik untuk instansi pusat maupun daerah di Kalimantan Tengah.
22: Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami implementasi PSAP 19 dan PSAP 20 secara komprehensif, mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, serta meningkatkan kualitas LKPD agar semakin akuntabel, andal, dan tepat waktu. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: B Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saudara pendengar, manapun Anda berada, warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI baru saja kita ikuti bersama di pagi hari ini. Dan Anda kembali mendengarkan program 1 RRI Wamena dengan FM 97,1 MHz. Di pagi ini pendengar, di program 1 RRI Wamena kami akan selingi pendengaran Anda dengan berbagai tema hiburan yang sudah kami pilihkan untuk menemani Anda di akhir pekan kali ini. Dan pendengar, kami juga akan sampaikan juga ada berbagai informasi yang biasanya kami ambil dari rri.co.id.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RS.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
3: Sorry, saya terburu-buru.
4: Pak, antri dong.
2: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
2: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
2: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
5: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
4: Malu itu berat loh pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
2: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Isi paket.
3: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
4: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
3: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, program 1RRI Wamena tetap hadir ya untuk Anda di pagi hari ini. Kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Perakiran cuaca yang kami hadirkan untuk hari ini tanggal 23 Mei 2026 berlaku hingga hari Minggu tanggal 24 Mei 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Informasi perakiran cuaca untuk hari ini pendengar. Provinsi Papua Pegunungan, perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan berlaku mulai hari Sabtu 23 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga hari Minggu 24 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Untuk Wamena Kota, di pagi hari hingga siang hari berawan, malam hari hujan ringan, dini hari berawan, suhu 15 sampai 28 derajat Celcius, angin dari barat daya ke barat 0 sampai 6 km per jam. Kelembapan 60 sampai 93%. Untuk lokasi Jayawijaya, pagi hari berawan, siang hari hingga malam hari hujan ringan, suhu 15 sampai 28 derajat Celcius. Angin berembus dari barat daya hingga selatan 0 sampai 6 km per jam, kelembapan 55 sampai 100%. Di Lanijaya, pendengar, di pagi hari berawan, siang hari berawan tebal, malam hari hingga dini hari hujan ringan, suhu 15 sampai 29, kemulangi, suhu 13 sampai 24 derajat Celcius, angin dari barat ke timur, 0 sampai 7 km per jam, kelembapan 50 sampai 100%. Selanjutnya untuk Kabupaten Tolikara. Untuk pagi hari berawan, siang hari hingga dini hari hujan ringan. Suhu 15 sampai 29 derajat Celcius, angin dari selatan ke selatan 0 sampai 5 km per jam. Kelembapan 66 sampai 100%. Kabupaten Yahukimo, di pagi hari berawan, siang hari hingga dini hari hujan ringan, suhu 15 sampai 30 derajat Celcius, angin dari selatan ke tenggara 0 sampai 6 km per jam, kelembapan 60 sampai 100%. Kabupaten Yahukimo, pendengar, di pagi hari berawan, siang hari hingga malam hari hujan ringan, suhu 15 sampai 30 derajat Celcius, angin berembus dari selatan ke selatan 1 sampai 5 km per jam, kelembapan 66 sampai 100%. Selanjutnya untuk Memramo Tengah, di pagi hari berawan, siang hari hingga dini hari hujan ringan, suhu 15 sampai 30 derajat Celcius, angin dari barat ke timur 1 sampai 6 km per jam, kelembapan 64 sampai 100%. Berikut pendengar, Kabupaten Nuga, di pagi hari berawan tebal, siang hari berawan tebal, malam hari hingga dini hari hujan ringan, suhu 13 sampai 29 derajat Celcius, angin dari barat daya ke timur laut 0 sampai 4 km per jam, kelembapan 53 sampai 100%. Pegunungan Bintang, pendengar, di pagi hari berawan, siang hari hingga dini hari hujan ringan, suhu 15 sampai 29 derajat Celcius, angin dari selatan ke timur 0 sampai 7 km per jam, kelembapan 62 sampai 100%. Untuk peringatan dini, wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang, akumulasi curah hujan 20 sampai 50 mm per hari hingga lebat, akumulasi curah hujan 50 sampai 100 mm per hari. Di Jayawijaya, Memramo Tengah, Duga, Pegunungan Bintang, Tolikara, Yahukimo, dan Yalimo. Dihimbau juga kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, Selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui program 1RRI Bawamena maupun media sosial milik BMKG @BMKG Wamena. Itulah informasi perakhiran cuaca yang telah kami sampaikan untuk Anda pendengar. Yang kami terima langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Wamena. Di mana informasi perakhiran cuaca ini berlaku di Provinsi Papua Pegunungan mulai dari hari Sabtu 23 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga hari Minggu 24 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kita akan nikmati kembali mendengar teman-teman hiburan untuk menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Saat ini sudah pukul 8 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur.

0: biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Emas Murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik. Dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: sambil mendengarkan tembang dari Juan Reza featuring Ria Ricis, Siap Pinangko. Tembang-tembang hasil karya dari anak-anak Papua pastinya yang kita dengarkan bersama di pagi hari ini ya, di program 1 RRI Wamena. Peringar, di minggu depan, di tanggal 27 Mei 2026 nanti, kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban, yang akan kita rayakan ya, terlebih khusus untuk umat muslim yang merayakannya. Dan hingga saat ini peringat, saudara-saudara kita umat muslim sudah menyiapkan berbagai hal yang pastinya untuk merayakan Hari Raya Kurban ini menjadi lebih meriah dan lebih bermakna lagi untuk saudara-saudari kita umat muslim di Papua Pegunungan. Begitu juga pemerintah yang sudah ikut untuk memberikan sumbangsih untuk memeriahkan Hari Raya Kurban ini, seperti Gubernur John Tabo juga menyalurkan 18 ekor hewan kurban bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada 8 kabupaten di Papua Pegunungan untuk menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran bantuan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada umat muslim di wilayah Papua Pegunungan. Dan Ketua Panitia Hari Besar Islam Teguh Priantoro menyebutkan bahwa beliau menyambut baik bantuan hewan kurban tersebut dari Presiden RI yang disalurkan melalui pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Dan menurut beliau, bantuan hewan kurban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat muslim di Papua Pegunungan dalam menyambut Idul Adha. Dan berharap juga Presiden RI Prabowo Subianto senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan untuk memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah sementara hewan kurban yang akan disembelih di 8 kabupaten di Papua Pegunungan, terlebih khusus di Jayawijaya, Lanijaya, Tolikara, Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Mamberamo Tengah, sudah tercatat sebanyak 30 ekor. Dan semoga untuk saudara-saudara kita umat muslim ya, yang saat ini sudah siap-siap panitia-panitia Hari Raya Idul Adha di Papua Pegunungan, di Jayawijaya, dan di kabupaten-kabupaten lain, bisa melaksanakan Hari Raya Idul Adha ini dengan penuh semangat dan juga penuh makna untuk saudara-saudari kita. Dan kita akan nikmati kembali ya, ada tembang hiburan kembali untuk menemani ruang dengar Anda. Masih dengan tembang-tembang hasil karya dari anak-anak Papua pastinya yang akan kita dengarkan bersama. Salah Jaga dari Vigi Tirenco dan tembang lain yang kami pilihkan ke ruang dengar Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia